0: Indonesia James Riyadi memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
1: Untuk sekian kalinya di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
4: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SKB-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
5: Jadi pada school di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak yang di, karena kita ada di lingkungan Madura, tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school itu.
3: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
2: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
6: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
7: Ini
6: Sementara itu, pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Stoli Soehalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Stoli tetap memprioritaskan pengurangan risiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
7: Kebijakan strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
6: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Stoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Senge.
8: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
9: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
8: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
9: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
10: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
9: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
11: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kota Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
12: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih.
13: Target tahun ini?
12: Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25-30 ribu ekor.
9: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
14: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan adian kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
15: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
14: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang, banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami kelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Dia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jerry Lende, RRI Sumba, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Laporan khusus.
17: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
13: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
17: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
16: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
17: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansum, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
18: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
19: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
17: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi ASEAN-Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wadi Rukwani menemani Anda di program Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima. Kami hadirkan untuk Anda mendengar sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berita informasi kami di rri.co.id sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, pendengar, masih bersama saya Wani Rukwani menemani Anda di program Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi ini, pendengar, datang dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, sampai Pulau Sumbawa. Dan informasi pertama kami hadirkan untuk Anda, pendengar, dari wilayah Bima. Pemerintah Kabupaten Bima bersama DPRD Kabupaten Bima resmi menyepakati rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa dalam rapat paripurna ke-9 DPRD Kabupaten Bima. Masa sidang 2 tahun sidang 2026 yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Bima. Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Bima Nazaruddin SH didampingi Wakil Ketua Nyonya Murni Suciyanti hadir mewakili Bupati Bima, Wakil Bupati Bima Dr. Haji Irfan Jubaidi yang menyampaikan pandangan akhir pemerintah daerah terhadap peran perda sebelum dilakukan pengambilan keputusan dewan. Dalam sambutannya, pendengar, Wakil Bupati menjelaskan bahwa penyusunan RANPERDA tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus menjawab berbagai dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Menurutnya, pendengar, regulasi baru itu dirancang agar seluruh tahapan pemilihan kepala desa memiliki kepastian hukum yang jelas dan mampu menjamin pelaksanaan pilkada secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, pendengar, Wabup menilai desa merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah. Karena itu, keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas pemerintahan desa yang berjalan secara efektif, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dan untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Informasi ini masih kami hadirkan untuk Anda, mendengar informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

0: situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
3: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke. Asia.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Waduh, mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Halo Bima. Tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya. Ada program informasi dan maksud kami program Kahabangi, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate, serta informasi cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Wani Rukwani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: memeras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: 91,4 MHz, program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, mendengar saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Kahabangi. Menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berita informasi kami di rri.co.id. Serta informasi cuaca kami hadirkan untuk Anda dimanapun Anda berada. Pendengar, Anda bisa mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa menghubungi kami di line JSM di nomor 0822-3494-5100 untuk Anda saling mengabarkan. Dan mendengar, saat ini kita sudah bergabung bersama podcaster Onda TBM KG Bima. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Alpen.
1: Halo, selamat pagi rekan.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik rekan.
0: Oke, sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Sudah rekan.
0: Oke, baik, program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Karena rekan Alpen sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari podcaster on the TBMKG Bima, ada rekan Alpen. Silakan.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Bima, dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu yang berlaku mulai 1 Agustus 2026 pukul 9 WITA. Prospek cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan akan cerah berawan. Menuju ke siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan akan berawan. Menuju ke malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 30 km per jam. Dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara diprediksi akan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam di pukul 18.04 WITA, dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 6.19 WITA. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut di perairan utara Bima dan pelabuhan Bima. Gelombang akan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Di pelabuhan Sape, gelombang akan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima, gelombang akan berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Dan di Samudra Hindia Selatan NTB, gelombang akan berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Peringatan, bagi nelayan dan pengguna transportasi laut dihimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB. Karena sudah memasuki puncak musim kemarau, masyarakat diharapkan untuk memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi di periode musim kemarau. Masyarakat juga kami himbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena ini berpotensi membuat api menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam musim kemarau, masih terdapat potensi terjadi hujan secara lokal dan dampak bencana yang mungkin ditimbulkan. Masyarakat kami himbau agar memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar selalu mendapatkan informasi terkini dan terakurat, sobat dapat mengikuti saluran WA kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_bima, serta download juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Alpen. Selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih rekan.
0: Program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cuaca dari Fedcaster on the TV BMKG Bima. Pendengar, di mana kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca setiap harinya, karena itu bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hari ini. Dan untuk itu juga, buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lewatkan dan juga jangan lupa untuk mengakses sosial media info BMKG Bima serta mendownload aplikasi BMKG Bima. Dan juga jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Anda bisa mendengarkan informasi cuaca setiap hari melalui program Pro 1 RRI Bima, program Kehaba Angi di Lintas Bima Pagi. Saya Wadi Rukwani masih akan terus menemani Anda, menghadirkan untuk Anda pendengar sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Air mah pasti menang.
2: Pasti ya, setuju saya, Kang Andi.
1: Biar aku eleh wae.
2: Pasti, kudu menang.
1: Asa jadi loba beus kieu.
2: Nya jangan di ka stadion teh geuning loba nu mah cover ieu mah.
3: Nya Kang lain stadion, Kang stadion.
1: Ka stadion itu Kang Mesya teh.

0: jangan deh, mangga
1: kalau mah ya. Aduh,
0: nuhun. Ya, mangga dileut ke sinjing semen.
1: Ih, sekantenane jukut kuraon sih. Kan kunaon bi teu nonton? Wah, rame pisan.
0: Wah, ora saya.
1: Rame nah, tuh mah kita nonton, kunaon teu nonton na TV?
0: Ah, TV cicina di mah eueuh.
1: Naha?
0: Da TV na kita bawa kajangan deh.
1: Pantesan.
0: Aku mah.
1: Rame pokoknya tadi teh nya. Uppercut. Jabna asup kiri kanan sampai ke KO na. Edan
0: mah. Kajangan di lalajonaon.
1: Tinju.
2: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Oke, baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Bersama saya pendengar Wani Rukwani menemani Anda di program Kahabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Ya, informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Bima. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, Polres Bima Kota menindaklanjuti keluhan warga terkait kesulitan memperoleh air bersih melalui program pemolisian masyarakat atau Polmas dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di lingkungan Serata, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Kegiatan tersebut pendengar dilaksanakan pada Jumat 31 Juli 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, dipimpin langsung oleh Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto SIKMM, didampingi para pejabat utama atau PJU Polres Bima Kota. Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto SIKMM menjelaskan bahwa penyaluran bantuan air bersih tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi dan keluhan masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan Polmas mengenai terbatasnya ketersediaan air bersih di wilayah lingkungan Sarata. Dalam kegiatan tersebut pendengar, personel Polres Bima Kota bersama masyarakat bergotong royong mendistribusikan air bersih kepada warga yang terdampak krisis air. Bantuan tersebut disambut antusias oleh masyarakat yang mengaku sangat terbantu dengan kehadiran Polri. Nah, mendengar kegiatan berlangsung dengan lancar, aman, dan penuh kebersamaan sekaligus menjadi wujud nyata komitmen Polres Bima Kota dalam memberikan pelayanan yang humanis

responsif dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Dan untuk informasi selengkapnya Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Informasi selanjutnya pendengar datang dari wilayah Kabupaten Sumbawa. Ini informasinya dari ujung ke ujung pendengar. Pengaduan yang dilayangkan analisis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Sumbawa atas nama kelompok Cebocek ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Copermak dan Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi dinilai warga setempat tidak memiliki dasar yang kuat. Pasalnya klaim atas wilayah Dodo Rinti di Kecamatan Rompang, Kabupaten Sumbawa tersebut dinilai tanpa bukti. Ketua Komunitas Lar Lebadodo Lampui M. Yasin Ade menyebut klaim wilayah adat dan kuburan leluhur yang menjadi dasar gugatan tersebut tidak didukung bukti sejarah seperti artefak prasasti atau lontar. Nah, mendengar selama beberapa tahun terakhir kelompok Cebocek menempuh berbagai upaya untuk mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat. Kelompok ini mengklaim memiliki wilayah adat seluas lebih dari 20 ribu hektar bagaimana tercatat dalam situs Badan Registrasi Wilayah Adat atau BRWA serta kuburan tua yang diklaim berjumlah lebih dari 3.000 makam karena wilayah dan kuburan yang diklaim berada di dalam kawasan hutan tempat berlangsungnya kegiatan eksplorasi PT Aman Mineral Nusa Tenggara atau AMNT. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara membawa persoalan ini ke Komnas HAM, Copermak dan yang terbaru ke OECD. Untuk informasi selengkapnya pendengar Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih menemani Anda sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Baksonya, Mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, saya Uni Rukwani mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Kahabangi, dan sekarang kita akan melanjutkan informasi selanjutnya ya, di program informasi dan musik. Saya Uni Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Selamat pagi menjelang siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan tentunya, yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu pop pilihan yang menemani kebersamaan kita pendengar.

0: Oh, baru datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi.
0: Tadi upacara di depan gerbang.
1: Ih, dasar. Fotoin dong.
0: Buat apa?
1: Buat upload di IG.
2: Wow.
1: Dah, thank you ya. Sekarang buat status dulu ah. Upload. Like dong status aku biar viral.
0: Wih,
1: statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow. Statusnya aja tuh, jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
3: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan press

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, Wani Rukwani mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program informasi dan musik. Tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya. Ada program Kadihiade pendengar. Untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon maaf. Dan program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Selanjutnya. Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak di ade tere-terein cain re yore mata matere surah pramailu itad ho take de wara kakawa di mangau takaramba senai nai malum asli do karumbu ahai de. Memenara ru itad ho tabe pun wara menakai nai neva me bergabung lawa mata de pro 1 RRI Bima kan aplikasi RRI digital. Takadi ku ade kan rawam bojet dangdut macaru-caru ke pokoknya mai menara ini neva ya mai bergabung lawa mata de take de. Takadi ku ade kan rawam bojet dangdut macaru-caru tempuh jam 11 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Tengah.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

Ah, takkan iku ade kan irawan bojo dangdut ma caru-caru ke pokoknya wati bosan ta itaroh kade irawan bojo dangdut ma caru-caru takit eike. Ita doa ini fakat dia madrokan aplikasi RRI digital tinggal download lalu di aplikasi Play Store dan juga App Store mawar di HP Nenti Minata dan juga ita doa ulat telepon madrokan nomor 0822-3494-5100 Maira teh kadi ko ante kadi rawang pejedang dan macaru caru ke irah na pilih ipiti suara dom kadena.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam.

Kediri terencain re iurai mata pamatera sura pramailui terlalu tak kedai tak kedai warga kawan yang mengatak ramah senai malam asli itu korumbu ahai de pendengar mada mengakhiri kebersamaan dari program kedai adake karena warlu jam 11:54 waktu Indonesia Tengah pada jam 12:00 waktu Indonesia Tengah dia harus bergabung lo pro 1 R maksud mada pro 3 R di Jakarta rumah menyimak acara selanjutnya warna dinamika olahraga program satu radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis, menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan. Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Radcliffe selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia

0: timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
1: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.

0: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan, kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu Persib kemenangan atas Arema FC, IPMM FC dan Tampines Rovers, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi ini kuat, pertandingan ini pasti sulit buat Arema.

0: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
1: Dia senang juga karena kita bisa

0: Ke kabar jelang Asian Games, Timnas Basket Putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Kita optimis, bahwa memang ini kan ajangnya.
2: Kuatkan dari Timnas Basket Putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Kita optimis, bahwa memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar. Ya kan, kalau ngomongin tingkatan Asia Tenggara, mungkin kita punya level kompetensi yang lebih jauh. Tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini. Setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus depan itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket masih secara overall apa namanya manajemen organisasi yang terbaik. Mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub tim juga sudah baik ya, harusnya jauh lebih
2: besar. Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Peringat dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Indonesia.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang. Ya, karena aku sanggup, makanya aku masih terus bersua bersama Anda, menemani Anda pendengar di Pro 1 RRI Bima, menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Buat Anda, jangan lewatkan makan siang Anda, karena dengan mengkonsumsi makan siang itu akan menambah energi ke tubuh Anda dan juga kefokusan Anda saat menjalankan pekerjaan Anda di siang hari. Saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda di program Makan Siang sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota Kito.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baru-baru ini, jagat Twitter diramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitikberatkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet pada kata kunci stop. Banyak yang merasa janggal dengan kata tersebut. Nah, kira-kira mana yang benar?

atau terhenti. Kata ini disadur dari kata stop, S-T-O-P, dari bahasa asing yang juga memiliki arti yang sama. Kata stop masih kurang familiar di masyarakat Indonesia, karena memang pengucapannya mirip dengan kata stop. Padahal, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop melahirkan kata-kata baru melalui berbagai imbuhan, seperti setopan, penyetop, menyetop, penyetopan, dan lain-lain. Jadi, kata stop itu benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

0: Andi, apa benar kamu sudah mencontek hasil ulangan temanmu di kelas?
1: Tidak, Pak.
0: Jawab dengan jujur pertanyaan Bapak. Kejujuran itu adalah sifat yang mulia, Andi.
1: Betul, Pak.
0: Kenakalanmu luar biasa, Andi. Mulai sekarang, kamu harus berjanji tidak akan nakal dan tidak berbohong lagi. Mengerti?
1: Iya, Pak. Mengerti. Saya tidak akan nakal dan akan selalu jujur, Pak.
0: Bagus. Biasakanlah jujur dalam perbuatan dan perkataan sejak kecil. Nah, ini baru peringatan. Silakan kembali ke kelas. Bapak mau rapat dengan kepala sekolah.
1: Iya, Pak.
0: Andi, bagaimana penampilan Bapak? Keren kan?
1: Jujur, Pak. Kumis Bapak mirip company.
2: Andi! Mari memilih hal yang benar dengan memilih kejujuran sebagai pembuka pintu kesuksesan kita. Dengan jujur kita selamat, dengan jujur kita mujur. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Wah, ini mengakhiri kebersamaan kita berdengar di program Makan Siang Bersama Teman Sejati untuk sementara waktu. Nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah kita akan mendengarkan Pro 1 RRI Mataram, yaitu Warta Berita. Jadi untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Setelah itu kita akan bersua kembali pendengar di program selanjutnya, program Makan Siang Bersama Teman Sejati di pukul 13.00 setelah Warta Berita. Untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program 1 Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari Jalan Langku 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi NTB mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat bagi pekerja migran Indonesia. Sebanyak 87 bakal calon kepala sekolah di Provinsi NTB dinyatakan lulus seleksi substansi tahun 2026. Bersama saya, Korea Tun Hafizah, saudara, inilah berita selengkapnya.

0: Pemerintah Provinsi NTB mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR bagi pekerja migran Indonesia. Langkah ini sebagai upaya mencegah pengiriman pekerja migran non-prosedural dan menekan tindak pidana perdagangan orang. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Edi Furkon mengatakan program tersebut kini memasuki tahap implementasi dan ditargetkan mulai berjalan dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Skema pembiayaan ini disiapkan untuk membantu calon pekerja migran yang terkendala biaya keberangkatan. ID menjelaskan saat ini Bank NTB Syariah masih menyelesaikan nota kesepahaman dengan mitra di tingkat nasional.
1: Masyarakat kita yang secara finansial kesulitan bisa dibantu teratasi melalui KUR PMI yang disiapkan oleh Bank NTB Syariah. Mudah-mudahan kalau ini sudah terlaksana dan saat ini sudah sampai kepada fase implementasi yang kita sudah mulai running, dan Bank NTB Syariah sedang membangun komitmen melalui MOU dengan MyBank Indonesia di pusat, dan kita menunggu itu kalau sudah selesai running kita untuk bisa membantu masyarakat.
0: Selain itu, koordinasi juga tetap dilakukan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia dan sejumlah perusahaan penempatan pekerja migran asal NTB. Menurut ID, jika seluruh proses rampung sesuai target, KUR PMI sudah dapat mulai dijalankan pada semester ini. Program ini nantinya tidak hanya menyasar calon pekerja migran, tetapi juga pekerja migran yang telah bekerja di luar negeri, serta peserta program pemagangan. Pemerintah berharap akses pembiayaan yang legal ini dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman tidak resmi, sekaligus memperkuat upaya pencegahan perdagangan orang di Nusa Tenggara Barat. Basnas Provinsi NTB mencatat peningkatan penyaluran zakat produktif lebih dari 427% dalam setahun terakhir. Peningkatan ini berdampak pada bertambahnya jumlah mustahik yang berhasil mandiri secara ekonomi. Ketua Basnas NTB Lalu Muhammad Iqbal Murad mengatakan, bantuan rumah layak huni meningkat dari 458 unit pada 2024 menjadi 534 unit pada 2025. Sementara bantuan gerobak zakat kelompok usaha produktif naik dari 571 menjadi 681 unit. Penerima bantuan modal usaha juga bertambah dari 55 orang menjadi 290 orang dan ditargetkan mencapai 400 mustahik. Selain bantuan usaha, Basnas NTB memperluas pelatihan vokasi, mulai dari otomotif, barista, pengelasan, pelatihan juru sembelih halal. Pemerintah Provinsi NTB meluncurkan program Mustahik Berdaya NTB untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim melalui pemberdayaan ekonomi berbasis zakat. Program ini diluncurkan Wakil Gubernur NTB Hajah Indah Damayanti Putri saat membuka rapat kerja teknis pemberdayaan rumah layak huni dan zakat kelompok usaha produktif Basnas NTB di Mataram. Melalui program Mustahik Berdaya, pengelolaan zakat diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga menjadi modal usaha agar mustahik mampu mandiri secara ekonomi hingga bertransformasi menjadi muzaki. Wakil Gubernur NTB Hajah Indah Damayanti Putri mengatakan, pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan. Menurutnya, pengentasan kemiskinan ekstrim pada kelompok masyarakat desil 1 dan desil 2 menjadi prioritas pemerintah daerah.

Sebanyak 87 bakal calon kepala sekolah di Provinsi NTB dinyatakan lulus seleksi substansi tahun 2026. Para peserta selanjutnya akan mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 10 hari sebagai tahap akhir penyiapan kepala sekolah sesuai kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program penyiapan kepala sekolah ini diselenggarakan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan atau BGTK Provinsi NTB dengan pendanaan APBN tahun 2026. Program tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Sebelumnya, seleksi substansi diikuti penugasan guru, maksud kami diikuti 191 peserta dari jenjang SD, SMP dan SMK yang digelar di 3 lokasi, yaitu SMKN 1 Praya Tengah, SMKN 1 Sumba Besar, dan SMKN 1 Kota Bima. Dari hasil seleksi sebanyak 57 peserta jenjang SD, 17 peserta SMP, 9 peserta SMA, dan 4 peserta SMK dinyatakan lulus. Universitas Mataram memperkuat kerjasama dengan pemerintah Provinsi NTB, Badan Standarisasi Nasional, dan sejumlah pihak untuk meningkatkan daya saing UMKM melalui standarisasi produk dan hilirisasi inovasi. Kolaborasi tersebut dibahas dalam audiensi UNRAM bersama Dinas Perdagangan NTB dan PSN di ruang tamu Rektor UNRAM. Kepala Dinas Perdagangan NTB, Haji Lalu Wiranata, mengatakan penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui peningkatan produksi, tetapi juga membutuhkan standarisasi, sertifikasi, dan dukungan laboratorium yang kredibel agar produk mampu bersaing di pasar yang lebih luas. UNRAM juga membuka peluang kerjasama melalui lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk melibatkan dosen, peneliti, dan mahasiswa dalam pengembangan UMKM berbasis inovasi. Rektor UNRAM Profesor Dr. Soekardi menyatakan, kampus siap mengoptimalkan laboratorium sebagai fasilitas pendukung peningkatan mutu produk daerah dan pengembangan UMKM. Saudara, Kepala Kantor Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menegaskan pentingnya sinergi pemerintah dan generasi muda dalam membangun budaya hukum yang berlandaskan toleransi dan persatuan. Hal itu disampaikan saat menghadiri pembukaan Kongres ke-8 Himpunan Mahasiswa Budis Indonesia atau Hikmah Budi. Kongres yang dibuka Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas mengusung tema Bakti Hikmah Budi untuk Ibu Pertiwi dan diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Milawati mengatakan organisasi mahasiswa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kesadaran hukum generasi muda. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengajak mahasiswa memperkuat kolaborasi, meningkatkan kapasitas diri, serta mengembangkan kewirausahaan untuk mendukung pembangunan bangsa. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal berharap Kongres ini menghasilkan peta jalan kontribusi Hikmah Budi bagi Indonesia. Ketua Umum PP Hikmah Budi, Chandra Aditya Nugraha, menyebut Kongres menjadi forum penting untuk menentukan arah organisasi dan memperkuat kaderisasi mahasiswa Budis Indonesia. Ya, saudara, sebelum mengakhiri warta berita ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama, diantaranya pemerintah Provinsi NTB mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat bagi pekerja migran Indonesia. Sebanyak 87 bakal calon kepala sekolah di Provinsi NTB dinyatakan lulus seleksi substansi tahun 2026. Sahabat Rakyat Indonesia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: buat sampah.
1: Ngumpulin plastik buat beli baju.
0: Kamu gak sekolah?
1: Sekolah, kelas 3.
0: Besok tunggu aku di sini ya.
1: Maaf.
0: Hei teman, capek nunggu ya?
1: Anda?
0: Ini baju buat kamu ya.
1: Kamu udah bilang ibumu?
0: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
2: Nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Aku Marsha, kita berteman ya.
3: Iya.
4: Tanamkan kepada anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak di masa yang akan datang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Cintaku selalu untukmu pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Dan saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Tuntas sudah pendengar Wani menemani Anda mulai dari pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 14:00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia. Saya Wani Rukwani pamit undur diri sampai bertemu di tugas-tugas Wani selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan RRI Digital, interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan...

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: edukasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Edisi hari ini 1 Agustus 2026 bersama saya Sukmi di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Elvi Sukaisi, Bosan Mengalah. Ada dangdut dari Wulan Y dengan judul lagu Benar-Benar Cinta, dan dari Melinda, Capek Deh. Oke, yang siang-siang gini udah capeknya pakai banget. Untuk yang sudah di rumah, sudah kembali ke tempat bekerja juga di siang hari ini ya. Jadi semangat terus untuk kalian semuanya. Yang siang ini lagi menikmati santap siangnya, selamat beristirahat dan selamat menikmati waktu beristirahat Anda siang hari ini. Dan Sukmi temani Anda di program Pro Dangdut hingga pukul 16 sore. Ada lagu berikutnya dari Asraf, judulnya Raja dan Rani. Dan untuk lagu-lagu lainnya Anda bisa request

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Kemana nih kita?
3: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
2: Oke, pakai Google Maps aja.
4: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
2: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20M, bos.
2: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
4: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
2: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
3: Kita belok kiri aja, bos.
2: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
4: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
3: Hah?
4: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
4: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim.
2: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
3: Bagaimana kalau?
2: Adek, main bersama yuk.
4: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
3: Bagaimana kalau seperti ini?
4: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
3: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Lagu dangdut masih kami hadirkan hingga 1 jam ke depan pendengar. Dengan kami hadirkan lagu-lagu dangdut, Anda bisa berpartisipasi request lagu dangdut di 082-3494-5100. Oke, Sukmi siang hari ini menyapa untuk para pendengar kita yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat mendengarkan RRI Digital kami. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store, silakan di-download sekarang juga. Kita masih lanjut dengan lagu lainnya pendengar hingga pukul 16 sore dengan lagu-lagu dangdut. Yang pertama ada dari Duo Anggrek dengan judul lagu Goyang Nasi Padang.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget. Bahaya.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Om Rak naik.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, kan. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu.
3: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, Abi KDI dengan judul lagu Cinta Terlarang dirilis tahun 2018. Menemani aktivitas Anda di sore hari ini, waktu sudah menunjukkan pukul 15.35 menit. Saat ini kami akan mendengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Saudara pendengar di mana pun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kepada kazan asal wilayah Bima dan sekitarnya. Kita akan lanjutkan di program Berdangdut di sore hari ini. Dan untuk umat muslim yang ada di Kabupaten Bima dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah salat asar. Kita lanjutkan dengan lagu-lagu dangdut sore hari ini. Kita punya koleksi lagu dari miliknya Evi Masamba dengan judul lagu Aku Rindu, dirilis tahun 2018.
1: Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk beberapa lagu dangdut berbagai aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini. Dan gak terasa ya, udah jam 16 sore aja. Dan saatnya kami akan lanjutkan ke program berikutnya dengan kami bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk melanjutkan program sore hari ini hingga pukul 17.45 menit. Sukmi akan kembali menemani aktivitas sore Anda di Mutiara Sore. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertanya.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelontorkan hampir 3 miliar rupiah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di Desa Mangkung, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah. Program ini menyasar sekitar 350 kepala keluarga melalui skema desa berdaya transformatif. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan bantuan disalurkan melalui dua mekanisme. Sebagian anggaran ditransfer ke rekening pemerintah desa untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Sementara bagian lainnya diberikan langsung kepada keluarga miskin ekstrim sebagai modal usaha produktif.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Antonio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Potret Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Pendengar Prosatu dari Mataram, senang sekali Kuryatu Hafiza masih menemani aktivitas Anda. Sore hari ini pendengar, kita masuk di acara Beranda Sacita untuk Green Radio. Pastinya saya ingin mengajak Anda untuk semakin peduli terhadap lingkungan dan bumi kita di bumi tempat kita tinggal ya, sore hari ini. Karena tema kita adalah peduli lingkungan. Ngomong-ngomong pendengar, sebagian wilayah di Indonesia saat ini memang sudah memasuki musim kemarau ya. Bahkan BMKG memprediksi puncak musim kemarau terjadi di bulan Agustus ini ya, dengan kondisi yang di banyak wilayah lebih kering dan berlangsung lebih lama dibanding biasanya. Ini kami kutipkan di BMKG. Ini menjadi pengingat bahwa menjaga lingkungan bukan hanya soal membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga bagaimana kita menggunakan air secara bijak dan menjaga alam tetap lestari, terutama di saat musim kemarau seperti ini. Jadi hari ini kita akan mengangkat topik kemarau datang, air menjadi sangat berharga. Yuk jadi pahlawan lingkungan dari rumah kita. Pendengar, mungkin bagian kita senang dengan musim kemarau yang datang. Cuaca cerah, pakaian cepat kering ya. Tukang laundry yang senang juga ya. Kemudian aktivitas luar ruangan menjadi lebih nyaman. Tapi di balik itu, musim kemarau juga tentunya banyak tantangannya. Ketika hujan semakin jarang turun, cadangan air tanah mulai berkurang, debit sungai menyusut, lahan pertanian mengering, bahkan risiko kebakaran hutan dan lahan juga meningkat. Nah, pendengar, artinya langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan sangat berarti untuk menghadapi hari-hari mendatang. Nanti kita akan bahas seperti apa fakta menarik dari musim kemarau ini, kemudian apa juga aksi yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan lingkungan saat musim kemarau.

Musim kemarau telah tiba. Tanah mulai retak, sungai menyusut, dan udara terasa semakin panas. Kekeringan bukan hanya tentang kurangnya air, tapi juga ancaman kebakaran hutan dan lahan yang bisa terjadi hanya dari satu percikan api. Asapnya mengganggu pernapasan, merusak lingkungan, dan membahayakan kehidupan kita semua. Dan saat air bersih semakin sulit didapat, kita baru menyadari betapa berharganya setiap tetes air. Mari bersama hadapi musim kemarau dengan bijak. Hemat penggunaan air, jangan membakar hutan dan lahan, serta jaga lingkungan sekitar kita. Karena menjaga alam hari ini adalah menjaga kehidupan esok hari.

0: Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Beranda Asta Cita.

Anda satu keran yang menetes terus-menerus ternyata dapat membuang puluhan liter air dalam sehari. Bayangkan kalau ribuan rumah mengalami hal yang sama. Air yang terbuang sia-sia bukan hanya meningkatkan tagihan, tetapi juga mengurangi cadangan air bersih yang semakin berharga di saat musim kemarau. Nah, pendengar, kita tidak perlu menunggu menjadi aktivis lingkungan untuk mulai berbuat baik kepada bumi.

untuk mencintai lingkungan, cukup lakukan beberapa langkah sederhana, bisa Anda lakukan dari rumah. Yang pertama, pendengar, Anda bisa menggunakan air seperlunya tentunya ya. Bisa mematikan keran saat menggosok gigi atau mencuci piring, atau pada saat mencuci tangan. Kalau misalnya lagi pakai sabun, cuci tangan, matiin dulu kerannya ya, sampai Anda menggunakan air itu lagi. Kemudian yang kedua, Anda bisa memanfaatkan kembali air bekas mencuci sayuran atau bekas mencuci beras untuk menyiram tanaman. Jadi tidak dibuang begitu saja, air bekas mencuci sayuran atau berasnya bisa ditampung dan bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Nah, ketiga, tanam pohon atau tanaman peneduh di sekitar rumah. Jadi tanaman membantu menjaga kelembaban tanah sekaligus menurunkan suhu lingkungan. Keempat, jangan membakar sampah. Nah, saat musim kemarau, api ini sangat mudah menyebar dan memicu kebakaran. Kalaupun misalnya Anda berkunjung ke tempat wisata dan membuat api unggun, Anda harus memastikan bahwa api yang Anda buat, yang Anda hidupkan itu benar-benar padam, baru bisa meninggalkan tempat Anda berwisata. Salah satunya yaitu biasanya pada saat berkemah begitu ya. Pastikan api unggunnya benar-benar mati baru meninggalkan tempat, agar tidak terjadi satu hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian mendengar, bisa pilih juga, bisa pilih dan pilah sampah dari rumah. Jadi selain menjaga kebersihan, pengelolaan sampah yang baik juga mampu mengurangi dampak perubahan iklim. Jadi pemerintah pun sudah terus mendorong kebiasaan memilah sampah sebagai langkah sederhana yang berdampak besar bagi lingkungan. Giliran kita gitu ya, bagaimana bisa menjalani apa yang menjadi dorongan dari pemerintah tersebut. Ya, di rumah Anda, sudahkah keluarga mulai menghemat air? Atau mungkin sudah memiliki kebiasaan memanfaatkan air bekas untuk menyiram tanaman? Ya, jadi Anda bisa mengingatkan juga begitu ya, bagi anggota keluarga lainnya untuk melakukan hal-hal sederhana ini.

0: pendengar, lingkungan yang sehat dimulai dari rumah kita sendiri ya. Saat kita mematikan lampu yang tidak digunakan, mengurangi plastik sekali pakai, atau membawa botol minum sendiri, hingga memilah sampah rumah tangga, sebenarnya itu besar. Perubahan besar selalu diawali dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ya, kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita, tetapi meminjamnya dari anak cucu kita. Kalimat sederhana ini mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kualitas lingkungan di masa depan. Dan pendengar, mari kita mulai untuk menghemat air, mengurangi sampah, menanam pohon, dan membiasakan hidup ramah lingkungan, karena bumi yang sehat adalah warisan terbaik untuk generasi kita berikutnya. Demikian untuk Beranda Sakita Green Radio sore hari ini. Pendengar, semoga menjadi inspirasi untuk kita bersama untuk senantiasa selalu menjaga lingkungan tempat tinggal kita, menjaga bumi tercinta. Saya Guriatun Hafiza, sekaligus menuntaskan tugas saya temani Anda sore hari ini di edisi 1 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia sesungguhnya.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Akti dari luar Bali, NTT, NTB, Jawa Timur, dan lain-lain. Ada persoalan ruralisasi dan urbanisasi yang sangat serius yang dihadapi Bali.
1: Vaksinasi itu tidak pernah berhenti, namun perlu disadari bahwa vaksin itu diberikan setahun sekali. Jadi kalau anjing yang kami vaksin itu mestinya dia punya kartu dan label.
2: Selamat sore, urbanisasi meningkat. Bali perlu perkuat pengendalian kependudukan. Cegah rabies, Distankan Buleleng perkuat layanan vaksinasi. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar, Lintas Bali Nusa Tenggara Barat kali ini kita awali dengan informasi terkait menekan dampak laju urbanisasi. Meningkatnya arus urbanisasi dan masuknya pendatang ke Bali dinilai perlu diimbangi kebijakan pengendalian kependudukan serta penguatan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
4: Arus perpindahan penduduk menuju Bali terus menjadi perhatian seiring meningkatnya urbanisasi dari berbagai daerah di Indonesia, serta masuknya penduduk dari luar negeri yang memilih menetap di Pulau Dewata. Pengamat ekonomi menilai kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui kebijakan pengendalian kependudukan agar tidak menambah tekanan terhadap daya dukung wilayah, khususnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Menurutnya meningkatnya jumlah penduduk turut berpengaruh terhadap kenaikan biaya hidup, harga sewa rumah dan kos, kemacetan hingga tekanan terhadap lingkungan. Karena itu pemerintah daerah didorong menyusun kebijakan pengendalian penduduk yang disesuaikan dengan kondisi Bali, termasuk memperkuat pendataan penduduk, memastikan kepastian pekerjaan bagi pendatang, serta meningkatkan pengawasan administrasi kependudukan. Pengamat ekonomi Denpasar Jero Gede Sudipya kepada RRI mengatakan, hingga kini Bali belum memiliki kebijakan pengendalian kependudukan yang mampu mengimbangi laju urbanisasi dan ruralisasi.
0: Perpindahan penduduk dari pedesaan, ada kota-kota kecil, dari luar Bali, NTT, NTB, Jawa Timur, dan lain-lain. Ada persoalan ruralisasi dan urbanisasi yang sangat serius yang dihadapi Bali. Tapi sayangnya, kebijakan pengendalian kependudukan itu nyaris tidak ada.
4: Lebih lanjut, Jero Gede Sudipya menilai pengendalian kependudukan perlu diiringi dengan kebijakan investasi yang berpihak pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi agar generasi muda memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
0: Jadi mendesain sebuah kebijakan investasi, kebijakan pembangunan yang targetnya adalah penciptaan kesempatan kerja lokal. Ya, Bapenda bisa menyusun itu. Penciptaan kesempatan kerja lokal ini tidak diserahkan kepada pasar, tapi melalui ini disiapkan kerjasama ini, Kadin misalnya, ya, Kadin misalnya, atau PHRI misalnya, membangun kerjasama dengan universitas, politeknik, dan lain-lain, sehingga keterampilan tenaga kerja lokal ini menjadi semakin baik dan siap bersaing dalam menghadapi persaingan atau kesempatan kerja untuk investasi ini.
4: Penguatan kebijakan kependudukan yang diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan mampu menjaga keseimbangan pembangunan Bali sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Urbanisasi menjadi fenomena yang terjadi di hampir semua wilayah di Indonesia. Fenomena yang memerlukan penyikapan serius dari semua pihak.
5: Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari luar kota atau desa ke kota. Biasanya orang yang melakukan urbanisasi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Urbanisasi merupakan salah satu jenis interaksi wilayah yang paling sering dijumpai. Interaksi wilayah merupakan hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antara dua wilayah atau lebih. Interaksi wilayah dapat memicu gejala, kenampakan, atau permasalahan baru. Interaksi tidak hanya terbatas pada pergerakan manusia, tetapi juga menyangkut pada barang dan informasi yang menyertai tingkah laku manusia. Faktor penyebab terjadinya urbanisasi terbagi menjadi dua, yaitu faktor penarik dan faktor pendorong. Faktor penarik meliputi penduduk desa yang menganggap bahwa di kota memiliki banyak pekerjaan dan mudah mendapat penghasilan. Kota memiliki fasilitas yang lengkap terutama pada bidang pendidikan, rekreasi dan kesehatan. Kota dianggap memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi. Kota dianggap sebagai tempat untuk menggantungkan keahlian. Dan kota memiliki tingkat upah yang lebih tinggi. Sedangkan faktor pendorong terdiri dari kemiskinan yang terjadi di desa. Hal ini diakibatkan dari pembagian tanah warisan yang makin menyempit, lapangan pekerjaan yang terbatas. Orang desa terkenal memiliki sifat yang ulet, sabar, dan suka bekerja keras, tetapi memiliki jumlah penduduk yang tinggi sehingga lapangan pekerjaan kurang. Desa memiliki upah buruh yang lebih rendah daripada di kota. Desa memiliki adat istiadat yang ketat bagi mereka yang berpendidikan. Hal ini menghambat kemajuan sehingga memunculkan pemikiran lebih baik mencari pekerjaan di kota. Dan di desa fasilitas pendidikan yang tersedia minim, hal ini mengakibatkan banyak penduduk desa yang pindah ke kota. Dampak negatif urbanisasi bagi kota, yakni kepadatan penduduk yang semakin tinggi, tenaga kerja non terampil yang semakin melimpah, pengangguran, tunawisma, dan gelandangan semakin meningkat, kemacetan yang semakin parah, kriminalitas yang semakin tinggi, serta timbulnya pemukiman kumuh. Sementara dampak urbanisasi bagi desa meliputi berkurangnya tenaga kerja di desa, pembangunan di desa menjadi terhambat, dan juga produktivitas pertanian kian menurun.
2: Berikut suara masyarakat terkait menekan dampak laju urbanisasi.
6: Halo, saya Nio, asal saya dari Bekasi. Kalau menurut saya, urbanisasi itu memang bisa menjadikan hal yang wajar karena banyak orang yang ingin mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, akan tetapi, kalau misalkan pembangunan di daerah semakin merata dan peluang kerja terus ditingkatkan, tentunya masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan tanpa harus pindah ke kota besar.
7: Selamat pagi, saya Zara, kesibukan saya sebagai penyiar dan mahasiswa. Saya melihat urbanisasi bukan sesuatu yang bisa dicegah, tetapi harus dikelola dengan baik, dengan fasilitas yang memadai. Sementara daerah juga harus terus berkembang agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan tanpa harus selalu berpindah ke kota.
8: Perkenalkan, saya Abil, umur 20 tahun. Menurut saya, untuk menekan dampak urbanisasi, pemerintah perlu memperkuat pembangunan di daerah, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga lapangan pekerjaan. Dengan begitu, masyarakat bisa tetap tinggal dan berkembang di daerahnya masing-masing, sehingga kepadatan di kota juga dapat dikurangi.
2: Pendengar, fenomena urbanisasi di Bali terus berkembang. Seiring perubahan desa menjadi kawasan perkotaan baru, kondisi ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan daerah. Pemerataan pembangunan, penyediaan lapangan kerja, dan penguatan solidaritas sosial dinilai menjadi langkah penting untuk menekan dampak urbanisasi. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Al-Khattab.
9: Baik, Pak Umar, berbicara tentang urbanisasi, saat ini bagaimana Pak melihat fenomena khususnya di Bali, Pak?
10: Yang pertama kan kita harus melihat pola di mana ada pergeseran ya, orang dari desa ke kota. Tetapi ada juga fenomena baru di mana desa-desa yang ada di Bali khususnya itu kan berubah jadi kota juga. Jadi ada perubahan yang cukup masif desa-desa di Bali ini, terutama di daerah-daerah yang apa namanya pinggiran kota, itu telah berubah menjadi kota baru sehingga urbanisasi semacam itu memang tidak bisa dihindari. Pasti akan terjadi perubahan-perubahan yang mengarah kepada situasi di mana orang kemudian hidup di dalam satu tingkat yang cukup padat ya. Itu yang disebut dengan urbanisasi. Tetapi secara umum urbanisasi itu disebabkan oleh dua hal ya. Yang pertama adalah perpindahan itu disebabkan oleh dua hal ya. Yang pertama terkait dengan minimnya kesempatan kerja di desa ya, sehingga orang kemudian mencari kerja di kota. Yang kedua adalah penumpukan fasilitas umum di kota, misalnya sekolah, rumah sakit, dan sebagainya, sehingga orang kemudian menuju ke kota untuk mendapatkan pelayanan yang lebih. Hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat secara luas itu masih menumpuk di kota dan kemudian dunia kerja lebih banyak ada di kota. Sehingga sekali lagi tidak bisa dihindari urbanisasi itu. Tapi ada gejala baru di mana kota-kota di pinggiran itu desa-desa di pinggiran itu menjadi kota baru. Misalnya kita lihat di Sanur ya, di sepanjang bypass itu kan sudah menjadi kota baru sekarang, dari Ketewa dan sebagainya, karena semakin banyak pemukiman di sana.
9: Dampak apa yang paling terasa jika urbanisasi terus meningkat tanpa diimbangi perencanaan yang baik?
10: Tentu saja adalah soal kalau secara infrastruktur ya, tentu ada kemacetan dan sebagainya. Tapi secara sosial tentu muncul kriminalitas yang cukup tinggi di kota ya, karena minimnya kerja dan rendahnya gaji menyebabkan ada semacam usaha-usaha untuk mendapatkan pekerjaan maupun pendapatan secara tidak resmi ya. Misalnya dia menjadi seorang yang kriminal dan sebagainya, itu membuat situasi urbanisasi menjadi mengkhawatirkan kita juga. Di samping itu saja infrastruktur ya, kemacetan, sampah dan sebagainya. Tetapi dari sisi sosial tentu nanti muncul kriminalitas yang cukup tinggi.
9: Apa yang perlu dilakukan pemerintah agar masyarakat tetap memiliki peluang kerja dan kehidupan yang layak di daerah asalnya, Pak?
10: Ya, kalau kita memetakan dulu, misalnya urbanisasi dari mana dulu, apa di dalam Bali atau misalnya dari luar masuk ke Bali, tentu kita harapkan orang-orang di luar Bali, terutama pemerintah-pemerintah di luar Bali harus bisa membangun dunia kerja yang baru, sehingga orang tidak bergeser dari luar Bali ke Bali. Yang kedua, kalau di dalam Bali sendiri tentu ada keseimbangan kue pembangunan ya, tidak hanya di selatan tapi juga harus di ke utara dan ke barat maupun ke timur, sehingga ada keseimbangan pembangunan ekonomi di sana, sehingga orang tidak semangat untuk pindah ke kota sepanjang ada perkembangan pembangunan di wilayah-wilayah sekitar katakanlah di pasar maupun Gianyar ya.
9: Ke depan langkah apa yang paling penting untuk menekan dampak urbanisasi sekaligus tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah?
10: Ya tentu kita harapkan konsolidasi sosial. Artinya perkembangan itu kan tidak bisa dihindari. Sehingga butuh konsolidasi sosial, dalam arti masyarakat harus punya solidaritas ya, punya kesetiakawanan ya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan dari urbanisasi itu. Nah, ini yang menjadi masalah kita sekarang kan, agak menurun ya situasi solidaritas maupun kesetiakawanan sosial agak menurun, sehingga memang muncul kerawanan sosial. Oleh karena itu kita berharap pemerintah harus punya semacam jaringan pengaman ya, untuk bisa menghilangkan kriminalitas di tingkat kota maupun di desa.
9: Demikian perbincangan saya bersama dengan Bapak Umar Alkoto, pengamat kebijakan publik. Sekian dan terima kasih.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Distamkan Kabupaten Buleleng terus mengintensifkan vaksinasi rabies sebagai upaya melindungi kesehatan hewan dan masyarakat. Program ini dilakukan secara berkelanjutan untuk menekan potensi penyebaran rabies di wilayah Buleleng.
11: Bahwasannya anjing yang ada di sekitar kita belum tentu baik-baik saja, apalagi itu anjing liar.
12: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Distankan Kabupaten Buleleng terus mengintensifkan pelayanan vaksinasi rabies sebagai upaya rutin melindungi kesehatan hewan sekaligus mencegah penularan kepada masyarakat. Kepala Distankan Buleleng Gede Melandat menegaskan bahwa program vaksinasi rabies dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak pernah berhenti. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk menekan potensi penyebaran rabies di wilayah Buleleng. Ia menjelaskan pemberian vaksin rabies dilakukan satu kali dalam setahun. Setiap hewan yang telah divaksinasi seharusnya dilengkapi dengan kartu vaksin serta penanda berupa kalung sebagai bukti bahwa hewan tersebut sudah mendapatkan vaksinasi. Menurutnya metode tersebut telah lama diterapkan dan menjadi standar dalam pengendalian rabies. Namun di lapangan masih ditemukan kendala seperti kalung penanda yang dilepas oleh pemilik atau hilang sehingga menyulitkan identifikasi secara visual.
11: Vaksinasi itu tidak pernah berhenti, namun perlu disadari bahwa vaksin itu diberikan setahun sekali. Jadi kalau anjing yang kami vaksin itu mestinya dia punya kartu dan label karena dia harus dikalung. Jadi sebenarnya ini sudah lama sekali lah metodenya seperti memang itu yang benar. Cuma terkadang kan dikasih kalung, jadi lepas kalungnya dibiarkan lagi, tapi punya kartu itu biasa bisa ngedetek ya bahwa udah lewat apa belum.
12: Berdasarkan data di Stankan Buleleng, populasi hewan penular rabies 1HPR yang tercatat meliputi 68.748 anjing, 11.883 kucing, dan 520 monyet. Ketiga jenis hewan tersebut merupakan hewan peliharaan yang telah terdata resmi, sementara hewan liar menjadi fokus penanganan melalui program vaksinasi dan pengendalian. Masyarakat dihimbau untuk mendatangi pusat kesehatan hewan atau puskeswan terdekat atau berkoordinasi dengan aparat desa agar seluruh hewan peliharaan dapat terjangkau program vaksinasi dan tidak ada yang terlewatkan.
11: Jadi ini sebenarnya kembali kepada kita sendiri, bahwasannya anjing yang ada di sekitar kita belum tentu baik-baik saja, apalagi itu anjing liar. Saya bersama tim hari ini melakukan koordinasi dengan kelurahan, kalau memang banyak ada anjing liar ya lebih baik kita sepakati bersama apakah ini perlu penanganan yang serius atau memang kita vaksin lagi.
12: Selain itu pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk penanganan anjing liar. Jika ditemukan populasi anjing liar yang cukup banyak akan dilakukan langkah penanganan terpadu termasuk vaksinasi massal. Upaya komunikasi informasi dan edukasi atau KIE juga terus dikencarkan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran masyarakat agar pentingnya vaksinasi rabies. Program ini dinilai telah berjalan cukup baik terutama di wilayah perkotaan di mana sebagian besar hewan peliharaan sudah mendapatkan vaksin. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng menjadikan klaster pariwisata sebagai prioritas dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah pada semester kedua tahun 2026.
13: Pemerintah Kabupaten Buleleng memprioritaskan wilayah-wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi sebagai fokus intensifikasi pajak daerah pada semester 2 tahun 2026. Kawasan pariwisata dan akomodasi di Desa Gobleg, Desa Munduk, dan Desa Kayu Putih, Kecamatan Banjar menjadi sasaran utama pemetaan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus memastikan seluruh potensi pajak tergali secara maksimal. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Buleleng Ide Bagus Prangwibau mengatakan strategi tersebut merupakan langkah taktis untuk menggenjot pendapatan asli daerah pada paruh kedua tahun ini. Menurutnya, sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang signifikan penerimaan pajak sehingga diperlukan pendataan yang lebih intensif dan komprehensif.
14: Ini 2026, di PHR, ini kita notice di PHR, ini kita agak turun sedikit, tidak sesuai harapan. Barangkali kita sudah melakukan penelitian, kenapa? Saya terpukulkan tim teknis, kenapa nih? Oh, isu piala dunia. Konflik Iran-Amerika di Middle East. Aftur naik penerbangan yang melalui Qatar Airways, Emirat yang transitnya di Doha, itu nggak ada cancel. Jadi semua hunian, apa saya ada 25 hotel besar, kami telepon, kami hubungin. Bagaimana ada yang cancel sih? Oh banyak, hotel room kami cancel sekian karena banyak tamu yang penumpang transit di Doha ini kan.
13: Selain melakukan pemetaan lapangan, Bapenda juga memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, memperbarui basis data objek pajak, serta memvalidasi usaha-usaha yang berkembang di kawasan wisata. Langkah tersebut dinilai penting untuk menutup potensi kebocoran penerimaan sekaligus mewujudkan sistem perpajakan yang lebih akurat, transparan, dan berkeadilan. Ide Bagus Prangwibau menegaskan optimalisasi penerimaan daerah tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian target PAD, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk partisipasi terhadap pembangunan daerah.
14: Mungkin itu ya. Nah, harapannya sekarang di Piala Dunia udah berakhir, bulan Juli Agustus high season. Ini harapan terakhir. Nanti kita lihat kalau bulan Juli itu kan dibayar Agustus. Nanti bulan depan kita notice lagi. Semoga ini bertumbuh paling tidak tumbuhnya 50% ya dari penerimaan sekarang. bisa menjawab defisit.
13: Melalui strategi pemetaan intensif di wilayah prioritas tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap realisasi PAD pada semester 2 tahun 2026 dapat meningkat secara optimal. Di sisi lain, langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ita Saputri melaporkan.
2: Penanganan sampah perlu diatur secara terpisah antara upaya pengurangan sampah dari sumber dan pengelolaan sampah yang telah dihasilkan. Langkah tersebut dinilai dapat membantu penanganan sampah lebih terarah dan efektif.
15: Kerancuan melihat cara penanganan sampah ini, karena penanganannya kan ada pendekatan hilir, ada pendekatan hulu.
16: Penanganan sampah perlu membedakan pendekatan hulu dan hilir agar setiap tahapan memiliki peran yang jelas. Pendekatan hulu berfokus pada upaya mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya, sedangkan pendekatan hilir menangani sampah yang sudah dihasilkan. Aktivis lingkungan Nyoman Mahardika mengatakan, pendekatan hulu dan hilir memiliki fokus penanganan yang berbeda. Menurutnya, kedua pendekatan tersebut perlu diatur secara terpisah agar kebijakan penanganan sampah tidak saling tumpang tindih.
15: Problemnya di kerancuan melihat cara penanganan sampah ini, karena penanganannya kan ada pendekatan hilir, ada pendekatan hulu. Hilir itu pengertiannya ketika sampah sudah ada, termasuk sampah plastik semacam. Yang hulu, bagaimana penyadaran manusianya, gitu kan, sebagai sumber sampah. Gitu. Nah, ketika ini dua pendekatan ini digabung, kebijakannya tidak ada mengatur tentang hal itu, maka terjadi ambigu ini, saling meniadakan, kemudian terfragmentasi namanya, terpisah-pisah cara bekerjanya, bahkan berlawanan.
16: Mahardika menilai penanganan sampah akan lebih efektif jika upaya pengurangan sampah dilakukan sejak dari sumbernya. Dengan berkurangnya timbulan sampah, proses pengelolaan di hilir juga akan menjadi lebih mudah sehingga kedua pendekatan tersebut dapat saling mendukung.
15: Kalau di hulu bagus, maka di hilir akan semakin mudah. Karena volume sampah ini kalau dibiarkan liar dan tidak terkendali seperti sekarang, sehebat apapun di hilir, penanganannya pasti kewalahan. Jadi makanya harus kombinasi antara penyadaran dan peningkatan fasilitas sistem dari pengelolaan. Ini dua-duanya harus jalan.
16: Menurut Mahardika, pemerintah dan legislatif perlu menyusun kebijakan yang membedakan peran penanganan sampah di hulu dan hilir agar masing-masing dapat berjalan sesuai fungsinya. Dengan pembagian peran yang jelas, upaya pengurangan sampah maupun pengelolaan sampah diharapkan dapat berlangsung lebih efektif. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, pemanah cilik Badung Komang Dilan Wikan Daniswara menyumbang 3 medali untuk Bali di Kejurnas Panahan Junior Kudus, Jawa Tengah. Sempat vakum lama, berlatih panahan tahun 2025 akibat cedera, namun tahun 2026 ini Dilan sukses mengharumkan nama Bali di kancah nasional.

0: pasti membuahkan hasil terbaik. Hal inilah yang dirasakan atlet panahan Badung, Komang Dilan Wikan Daniswara. Memanah cilik kelas 3 SD Harapan Nusantara ini sukses menyabet 3 medali yakni 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu dalam kejuaraan nasional Kejurnas Panahan Junior di Kudus, Jawa Tengah. Dilan menjadi winner dan berhak atas podium tertinggi divisi nasional U10. Dihubungi RRI, Ibunda Dilan, Ninyoman Yaseni menuturkan, Kejurnas ini merupakan debut pertama putranya tampil di kancah nasional. Hasil manis yang diraih Dilan merupakan hasil kerja keras dan kegigihan dalam berlatih. Dilan baru sekitar 1,5 tahun berlatih panahan di klub Arsa Archery.
1: 2025 itu dia banyakkan jatuh, ada yang pakai gips, ada yang tangan kakinya yang luka lumayan parah. Jadi 2025 itu banyak sekali off-nya dia. Jadi 2026 ini benar-benar bikin sukses dia. Ini nanti ada di Patik Cup lagi.
0: Nyoman Yaseni mengatakan pasca Kejurnas ini Dilan akan fokus mempersiapkan diri mengikuti event Bupati Badung Cup September mendatang.
1: Ya memang di belakang itu memang ada kerja keras ya memang. Karena kalau untuk apalagi event nasional seperti ini, latihannya itu bisa pagi sore dia.
0: Apresiasi tinggi juga diberikan Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali, Imade Rentin. Dalam dialog RRI dan Pasar, Imade Rentin mengatakan keberhasilan tim panahan Bali menyabet 3 emas, 4 perak dan 3 perunggu Kejurnas Junior tahun 2026 ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak terutama orang tua atlet.
2: Penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh orang tua yang mensupport lahir dan batin, bahkan mereka dengan bangganya hadir langsung mendampingi anak-anak mereka di Kudus, Jawa Tengah.
0: Imade Rentin menambahkan, guna memasifkan pemerataan pembinaan atlet di seluruh kabupaten kota, Pemprov Perpani Bali ke depan akan lebih menguatkan sinergi dengan Pemkab Pengkot. Ia menilai dari 9 kabupaten kota di Bali, baru 4 wilayah yang aktif dan masif melakukan pembinaan dari usia muda, yakni Denpasar, Badung, Buleleng, dan Gianyar. Reporter RRI Denpasar, Putu Nerawati melaporkan.
3: Mendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Urbanisasi meningkat, Bali perlu perkuat pengendalian kependudukan. Cegah rabies, distankan Buleleng, perkuat layanan vaksinasi. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda, bersama redaktur Oscar Robert, mengucapkan terima kasih. Dan selamat sore.
4: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak dan kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Selamat sore untuk Anda semuanya. Masih di edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Dan sore ini bersama saya Sukmi, pendengar berbagai aktivitas sore Anda dengan kami hadirkan Mutiara Sore ini, lagu-lagu tembang Islami di ruang dengar Anda. Dan sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib nantinya pada pukul 18:06, pendengar. Dan kita akan dengarkan juga untuk pengajian Al-Quran sebelum kumandang azan maghrib. Dari lagu daerah Bima, pop Indonesia, Sinci Weki, dinyanyikan oleh Ompu dengan arti dalam bahasa Bima. Sinci Weki ini adalah bagaimana seorang manusia dia merasa bahwa Sinci Weki itu adalah bagaimana perasaan sudah menyesal akan sesuatu, ya. Dan semoga kalau di kaitkan dengan kehidupan kita di dunia ini yang sangat sebentar, dan kita meyakini adanya akhirat nantinya, semoga bekal kita di dunia ini tentunya juga aliran pahalanya bisa mengalir nantinya kita di alam kubur, ya. Dan nantinya juga di akhirat nanti kita, amalan-amalan kita bisa kita rasakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar dimanapun berada, kita sudah memasuki waktu pukul 17:54, sekitar 6 menit. Sukmi hadirkan dulu untuk satu lagu religi di ruang dengar Anda. Satu koleksi lagu dari miliknya Wali dengan judul lagunya Salam Lima Waktu.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian satu kali salam dari Wali dengan judul lagu Salam Lima Waktu. Dan pendengar, sebelum azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya pada pukul 18.06 menit, kita perdengarkan dulu untuk kita perdengarkan pengajian Al-Quran di ruang dengar Anda. Surah Al-Waqiah ayat 1 hingga ayat 27 dibacakan oleh Kori kita, yaitu Fatullah Bantan. Pendengar, kita dengarkan pengajian Al-Quran di ruang dengar Anda.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, demikian kami telah perdengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 1 hingga 27 dibacakan oleh Qori Fatullah Bantan. Selanjutnya waktu sudah menunjukkan pukul 18.06 menit saat kami akan mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

0: meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi. Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
2: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
1: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
1: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
2: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
1: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
2: bagaimana rasanya?
3: Segar,
1: kata sang pemuda.
2: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
3: Tidak,
1: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
2: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

Saudara Pregadi, walaupun Anda berada masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda pagi di kesempatan sore jelang malam hari ini, Pregar. Kami telah hadirkan untuk program kita di sore jelang malam hari ini dengan tembang Islami di ruang negara Anda. Dan untuk informasi, Pregar, kami hadirkan informasi dari Kabupaten Sumbawa. Informasi mengenai Sumbawa usulkan perbaikan infrastruktur ke KSP. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sumbawa mengusulkan percepatan perbaikan infrastruktur kepada kantor staf kepresidenan atau KSP saat kunjungan Deputi 4 KSP di Kabupaten Sumbawa. Usulan tersebut meliputi revitalisasi jalan serta penambahan alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Wakil Bupati Sumbawa Muhammad Ansori mengatakan kunjungan KSP menjadi momentum untuk mengawal realisasi berbagai program prioritas pemerintah pusat di daerah. Menurutnya, setiap daerah harus aktif membangun komunikasi agar memperoleh dukungan melalui program bantuan presiden maupun instruksi presiden. Ansori menjelaskan, Kabupaten Sumbawa sebelumnya telah menerima program revitalisasi sekolah. Selain itu, pemerintah pusat juga mulai merealisasikan penanganan ruas jalan Batu Dulang hingga Tepal melalui skema instruksi presiden jalan daerah. Pemkab Sumbawa kini mengusulkan penambahan alokasi BSPS yang saat ini berjumlah 800 unit rumah dan masih dalam tahap revitalisasi. Masih dalam tahap verifikasi. Jadi pemerintah daerah juga mengajukan perbaikan ruas-ruas jalan penghubung yang dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Ansori optimis peluang memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat cukup besar, karena itu pemerintah daerah akan terus mengawal seluruh usulan hingga dapat direalisasikan. Berikut demikian untuk informasinya terkait Sumbawa usulkan perbaikan infrastruktur ke KSP. Dan informasi yang kami sampaikan Anda bisa baca lebih lanjut di laman berjuta informasi kami rri.go.id. Berikut kita lanjutkan untuk menemani aktivitas malam Anda dengan kembali kami hadirkan tembang Islami di ruang dengar Anda dari miliknya Syabian dengan judul lagu Aisyah Istri Rasulullah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan untuk beberapa lagu di Tembang Islami menemani aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini pendengar. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.55 menit pendengar. Dan selanjutnya 5 menit ke depan kami akan hadirkan lagu terakhir di Tembang Islami di malam hari ini. Dan pada pukul 9 malam kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan program selanjutnya malam hari ini. Sekali bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian siaran kami hari ini untuk edisi 1 Agustus 2026. Dan semoga penyampaian kami bermanfaat, dan kalaupun ada kesalahan itu bersumber dari kami pribadi. Sekali bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, benar, dicek fakta Pro 1 RRI Mataram. Kami ketengahkan Anda fakta luas perairan laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta hingga 6,4 juta kilometer persegi, termasuk zona ekonomi eksklusif. Angka ini mencakup sekitar 70% hingga 80% dari total keseluruhan luas wilayah Indonesia. Indonesia memiliki total panjang garis pantai mencapai 81.000 hingga 104.000 km. Fakta ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram.

Selamat malam mendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Masih bersama saya Beni Pratama di pukul 19.11 menit ini. Buat Anda yang sedang menikmati santap malam bersama keluarga, mudah-mudahan kebersamaan bersama keluarga di akhir pekan ini menyenangkan, kemudian menjadi kebahagiaan ya di awal Agustus di 2026 ini. Namanya aktivitas Anda di malam hari ini, kami ketengahkan sebuah informasi dari Kota Mataram. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan bahwa 7 dari daerah dari total 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat masuk status awas kekeringan meteorologis akibat kemarau yang diperkuat oleh El Nino dengan indeks plus 2,26 derajat Celcius. Disampaikan oleh Perakirawan Stasiun Klimatologi NTB, Suci Agustiarini, bahwa pos hujan Bilu dan pos hujan Bulu di Kabupaten Bima tidak mencatat adanya hujan selama 74 hari berturut-turut. Kedua daerah itu masuk kategori kekeringan ekstrim karena sudah lebih dari 2 bulan tanpa hujan. Ia juga memaparkan 7 daerah yang masuk status awas kekeringan adalah Kabupaten Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima. Saat ini pendengar, total dari 17 kecamatan pada 7 daerah di Nusa Tenggara Barat yang berada pada level tertinggi peringatan dini kekeringan meteorologis tersebut. Menurutnya, fenomena El Nino yang semakin menguat selama musim kemarau tahun ini telah menyebabkan hari tanpa hujan terus bertambah panjang di sejumlah daerah. Nah, kondisi penguatan El Nino tersebut diperkirakan dapat bertahan selama beberapa bulan ke depan. Sedangkan fenomena dipol Samudra Hindia atau EOD yang saat ini masih netral diperkirakan beralih ke fase positif mulai September hingga Desember 2026. Nah, pada akhir Juli 2026, curah hujan di NTB secara umum didominasi kategori rendah antara 0 hingga 10 mm per desarian. Nah, curah hujan tertinggi hanya tercatat di pos hujan Lananguar, Kabupaten Sumbawa, sebesar 19 mm per desarian. Kemudian mendengar, BMKG juga memperkirakan peluang hujan pada desarian 1 Agustus pada desarian 1 untuk Agustus 2026 atau periode 1 sampai dengan 10 Agustus juga masih sangat kecil dengan peluang kurang dari 10% di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Suci mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan, lahan, dan juga pemukiman dengan tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan atau meninggalkan sumber api tanpa pengawasan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, selanjutnya kami ketengahkan informasi dari Lombok Timur. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyiapkan lahan seluas 3 hektar guna mendukung pembangunan sistem pengelolaan sampah terpadu melalui program Local Service Development Improvement Project atau LSDP untuk meningkatkan tata kelola sampah. Disampaikan oleh Bupati Lombok Timur, Hairul Warisin, lahan tersebut melebihi yang dipersyaratkan oleh pemerintah pusat yaitu seluas 1 hektar. Nah, selain menyiapkan lahan, pemerintah daerah juga menyiapkan dana talangan yang dialokasikan melalui APBD Lombok Timur 2027 sebesar 20 miliar. Ia mengatakan poin tersebut saat mengikuti asesmen LSDP yang berlangsung secara daring. Menurutnya, tata kelola sampah di daerah masih perlu diperkuat untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan ekonomi sirkular. Disampaikan olehnya, kami berharap bahwa Lombok Timur dapat menjadi salah satu pilot project LSDP yang dinilai sebagai instrumen penting dalam percepatan pengelolaan sampah. Sementara itu, Direktur Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah Bappenas, Nursyad Ruli Handia, mengatakan bahwa asesmen administrasi bertujuan untuk memverifikasi kesiapan daerah baik dari aspek lahan, aksesibilitas, kelembagaan sosial. Ia memaparkan sejumlah indikator dan juga parameter penilaian seperti kesiapan kelembagaan, termasuk kelembagaan pengelolaan sampah baik berbentuk UPD, UPDD maupun BLUD. Indikator yang dimaksudkan juga termasuk adalah peraturan, kemudian juga perhitungan tarif retribusi sesuai dengan ketentuan Permendagri, ketersediaan akses jalan hingga kepemilikan dokumen feasibility study maupun detail engineering. Berdasarkan jumlah penduduk, setiap harinya terdapat lebih dari 580 ton sampah yang dihasilkan. Nah, dari jumlah tersebut, pendengar, hanya 101 ton yang diangkut ke TPA yang ada di Ijo Balit dan 74,5% belum terkelola secara resmi. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk sama-sama mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Kami juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bergerak. Disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu persatu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tiongkok dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Sementara itu, Bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang Presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Kami juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Plus Mudara untuk Indonesia.
5: Buka ruang.
0: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk operasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada
5: peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta kemarin. Dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seitan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
7: Nah, kami sudah start itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
6: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya adalah siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
8: Enak, apalagi katsunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
6: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
9: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
6: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
10: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
11: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini dari harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak mancing kan. Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami beli besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
10: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
12: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
10: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh. Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di Alun-Alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
13: 22 kita menyelenggarakan pecahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
14: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di Alun-Alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
15: Kemarin sebenarnya dalam rangka hari janji, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri menyajikan sop terbanyak. Sebelumnya awalnya 5.222, 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dibukakan sebagai rekor dunia.
14: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
13: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
14: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
16: Tadi habis makan bareng sop ayam.
17: Gimana kesannya?
16: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
14: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, Bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Principe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sejujurnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingan ini baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyrone Mings. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan pada dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schiedemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan ataupun warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Jadi untuk sementara pendengar yang sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nira Abdul Ditiloli, Pro3 RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mataram. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Masih bersama saya Bini Pratama. Malam hari ini di Sukses Tari ya. Kami ingin mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat Ki Hajar Dewantara atau yang kita kenal juga dengan Bapak Pendidikan Nasional ya, dan tentunya dengan warisan pemikirannya. Nama asli dari Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat ya, yang kemudian kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Merupakan aktivis Revolusi Nasional Indonesia, guru, kolumnis dan juga politisi yang diakui sebagai pelopor pendidikan di Indonesia selama pendudukan Belanda di Indonesia. Dia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, yaitu lembaga pendidikan pertama di Indonesia yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno di tahun 1959 atas jasa-jasanya mengembangkan pendidikan di Indonesia.

Namanya Suwardi, berasal dari lingkungan keluarga bangsawan di Kabupaten Pakualaman. Dia merupakan putra dari GPH Suryaningrat dan cucu dari Pakualam ketiga. Sebagai seorang bangsawan Jawa, Ki Hajar Dewantara mendapatkan kesempatan belajar di beberapa sekolah terkemuka, mulai dari ELS, kemudian juga sekolah rendah untuk anak-anak Eropa. Ia juga sempat melanjutkan ke Stopia di Jakarta, namun tidak menyelesaikan pendidikannya karena alasan kesehatan. Nah, pendengar, walaupun tidak melamatkan pendidikan di Stopia, Suwardi kemudian dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara memperoleh wawasan luas tentang pendidikan dan kebudayaan lokal. Ia menggabungkan pendidikan formalnya dengan nilai-nilai tradisional Jawa yang kelak akan menjadi dasar perjuangannya untuk kesetaraan dalam pendidikan di tanah air.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan kebangkitan koperasi harus dimulai dari perubahan citra yang dibarengi dengan tata kelola yang profesional, transparan, dan juga akuntabel. Menurut Iqbal, rebranding koperasi bukan sekedar memperbarui tampilan ataupun identitas, tapi juga meningkatkan kualitas layanan dan daya saing agar mampu menjawab tantangan zaman. Ia menilai koperasi harus hadir sebagai solusi ekonomi masyarakat, terutama di tengah masih maraknya praktek investasi ilegal dan juga pinjaman berbunga tinggi yang merugikan. Demikian Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah, karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia, ada 718 bahasa daerah di Indonesia, dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, pusing.
1: Eh, Ima, aman kah? Seperhatikan ko dari tadi pegang kepala terus. Ko sakit?
0: Ah, terada, Sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Su biasa.
1: Eh, Ima, ko pu bilang biasa ini macam sulama kah? Kayaknya sudah satu minggu lebih kapa ko bicara kepala pusing, kepala sakit.
0: Sapu pekerjaan banyak, Edil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
1: Saya kasih tahu ko, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang terpenting. Betul itu yang Dila bilang. Ku jam pandang enteng kupu kesehatan sendiri. Mungkin itu kupu tubuh kasih alarm supaya ku istirahat.
0: Tapi yang tahu sapu kondisi ini kan saya sendiri toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
1: Duh, Imae, kok stop kepala batu sudah? Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk nunda-tunda periksa.
0: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu, pasti ujung-ujungnya ribet.
1: Katong kasih tahu ko itu karena katong peduli. Iyo, Ima, lebih baik ko coba periksa sudah. Saperhatikan, macam ko juga tambah kurus, kah?
0: Sama lah, seh, kalau pi cek-cek begitu, pasti lama dan makan waktu.
1: Tapi kalau terasa salah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile. Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau teraribet.
2: Eh, Ima, tumben kau bikin kopi siang-siang begini.
0: Pekerjaan banyak, eh. Jadi harus minum kopi biar bisa fokus, toh.
2: Ada pantas, kopi muka macam loyo-loyo begitu.
0: Itu sudah, San. Biasa, capek. Banyak pekerjaan yang harusnya kasih selesai.
2: Eh, tapi jangan anggap remeh. Dulu itu tuh, ada satu teman kayak begitu juga. Eh, ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
0: Ah, jangan kasih takut-takut sampai gitu, kah?
2: Saya tidak kasih takut. Saya hanya ingatkan saja, Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
0: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
2: Nah, pas sudah. Sekarang sudah ada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh, kenapa aku tidak manfaatkan saja?
0: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
2: Tapi lebih ribet mana coba, kalau terlambat tahu. Seperti sab teman yang kena stroke itu, yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak kok.
0: Eh, kok stop bahas kupu teman itu sudah ke? Kok tambah bikin saya takut?
1: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau kok tidak pernah periksa?
0: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
2: Tapi betul itu yang Dila bilang.
1: Jadi kapan kupi puskesmas, Ima?
0: Saya sudah rasa mendingan, Kamu tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja.
1: Loh, saya kira Sabtu kemarin kok pergi periksa, Ima?
0: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak, saya tidak ada waktu.
1: Astaga, Ima, kok tubuh itu bukan mesin. Kalau kok paksa terus kerja, ya bisa rusak.
0: Tapi saya rasa baik-baik saja.
1: Betul ini, kok baik-baik saja. Saya lihat kok muka pucat begitu, Mo.
0: Pucat kah? Masa?
1: Ya ampun, kok pucat sekali, Ima. Kok pibak kaca sana. Hei, terabisa. Ini tidak bisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang. Baru, Ima bagaimana? Suster dong ada periksa di dalam. Eh, semoga saja dia tidak kenapa-kenapa, Tapi dia itu paling melawan, Su bilang piperiksa, tapi tidak mau piperiksa.
3: Itu lagi, Katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
0: Maaf, Su bikin kamong dua khawatir.
1: Sudah, aku terus saya pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
0: Sapu tekanan darah rendah. Dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
1: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah Su periksa. Jadi tahu sekarang, toh?
0: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas saya suparak apa?
1: Yang penting, sekarang ku superiksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar ku bisa pulih, toh.
0: Terima kasih banyak, Kamu dua su peduli dengan saya. Sampai pi antar periksa lah, Kemang Dua memang teman terbaik, oh.
1: Sama-sama, Ima. Tapi ingatan, kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan. Iyo, jangan tubuh sakit, bikin orang panik, baru mau picek kesehatan. Ima, Ima.
0: Yo, yo.
4: Demikian drama radio, Tanda Yang Diabaikan. Persembahan Teater

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, pendengar, teka-teki dari Kotak dan Anggung mengantarkan kita di pukul 21:19. Masih bersama saya, Bini Pertama, di Pro Satria dari Mataram. Pendengar, saat ini kalau kita melihat kondisi pendidikan di sekolah terpencil atau wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, ini masih memerlukan perhatian serius. Meskipun total guru secara nasional memang terus meningkat, tapi distribusi yang tidak merata dan keterbatasan infrastruktur ini menjadi akar masalah pendidikan di wilayah pelosok ya. Dan kalau kita melihat berdasarkan laporan statistik dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Badan Pusat Statistik bahwa total guru nasional saat ini mencapai 3,47 juta orang di tahun ajaran 2025-2026. Namun dari jumlah tersebut terdapat ketimpangan sebaran. Di Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah guru terbanyak, mencapai 494.220 orang. Sebaliknya di wilayah terpencil seperti Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Maluku Utara, menjadi wilayah dengan jumlah guru paling kritis dan berada di angka terendah. Untuk status kepegawaian, sekitar 21% dari total pendidik di Indonesia masih berstatus sebagai guru tidak tetap atau guru honorer. Di daerah terpencil, mayoritas sekolah sangat bergantung pada guru honorer yang seringkali belum tersertifikasi. Kemudian di kualifikasi akademik terdapat 200 ribu orang guru yang belum berstatus lulusan S1 dengan persentase terbesar berada di wilayah pelosok.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, untuk mengatasi ketimpangan persebaran guru diperlukan tentunya kolaborasi sinergis antara pemerintah pusat, daerah, dan juga sektor swasta. Pemerintah mengoptimalkan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja khusus untuk mengisi formasi di daerah 3T dengan sistem ikatan dinas wajib. Kemudian pemberian tunjangan khusus atau intensif masif meningkatkan nominal tunjangan kesejahteraan daerah khusus secara berkala agar profesi guru di daerah terpencil menjadi lebih kompetitif dan juga menarik minat sarjana baru. Tentunya mempercepat program elektrifikasi desa dan juga pemasangan satelit internet seperti bantuan internet Komdigi di sekolah pelosok agar guru bisa mengakses materi pelajaran pelatihan digital. Nah, memanfaatkan kuota 150.000 beasiswa pendidikan yang disiapkan pemerintah untuk membantu guru-guru di daerah terpencil agar meraih gelar sarjana dan juga sertifikasi pendidik resmi. Di sekolah-sekolah atau di daerah 3T tentunya juga perlu dibangun mes atau juga perumahan guru yang layak dan aman di lingkungan sekolah terpencil guna menjamin kenyamanan mobilitas mengajar. Pendampingan oleh sekolah penggerak, ya, ini juga perlu dilakukan untuk memasangkan sekolah maju di kota dengan sekolah di wilayah terpencil melalui bimbingan terpadu secara luring atau berkala guna mentransfer ilmu atau metode mengajar secara yang kreatif dan juga adaptif. Tentunya pendengar, saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan di

0: Kebangkitan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat.

0: rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo, yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
1: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi. Salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu hari ini di hari pertama di bulan Agustus 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pendengar semuanya dalam keadaan sehat ya malam hari ini. Malam hari ini Ruang Rindu bersama saya Bini Pertama menemani Anda hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa ya, yang ingin bergabung nomornya masih sama di 64521 atau di 634823 atau lewat jalur seluler di 081802056000. Kita sapa pendengar pertama di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, kita kenang masa lalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dengan Bang An Madura, Bang.
0: Hai. Tumben nih Bang Anwar, apa kabar?
1: Alhamdulillah nih Bang Beni ya.
0: Iya, lama gak dengar suaranya Bang Anwar nih.
1: Iya. Ini apa, saya pakai lewat AM nih Bang.
0: Ah iya, betul.
1: Terjebak. Kalau AM-nya gak nyampe ke sini.
0: Kalau AM-nya di sana kedengaran jelas Bang Anwar ya?
1: Iya, kalau AM-nya ya luas Bang.
0: Oke, siap.
1: Ya kalau AM-nya gak nyampe ke sini soalnya, FM-nya. Kalau di FM nggak nyampe, saya pakai AM ini.
0: Bang Anwar, malam ini lagunya mancanegara tahun 80 sampai dengan tahun 90-an. Di playlist itu ada Air Supply, ada Boyzone, ada Backstreet, ada Rockset.
1: Ya, ikutan lagunya ya.
0: Oke, kirim salam buat siapa Bang Anwar?
1: Ya, yang pertama untuk Bang Benny, selamat bertugas. Dan juga salamnya digabung dulu semuanya ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, terima kasih Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Anwar tadi ya sebagai pembuka jumpa kita di Ruang Rindu malam hari ini. Lama gak dengar suaranya Bang Anwar nih. Di belakang Bang Anwar, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang kenangan, memori berbagi rindu, lewat lagu bersama Mawiin di Tanjung Lombok Utara.
0: Halo Pak Moin, apa kabar?
2: Halo juga Bang Benny, baik-baik selalu. Di sini juga sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Ini malam Minggu, Tanjung pasti ramai Pak Moin ya.
2: Pasti ramai, apalagi di
0: Yo, iya. Sekarang sudah punya taman yang bagus nih warga Tanjung.
2: Tuh, masih nak saja.
0: Pak Moin mau kirim salam buat siapa malam hari ini?
2: Oh, salam buat ada Pak Jun yang di Pajur yang lama tidak kedengaran.
0: Iya betul.
2: Pak Haji Sahabudin yang di Kerung, Mami Gagar Percet yang di Kasantapen. Ada juga Bunda Aisyah yang di Kuripan, Bila Cinta di Dasanggres, Pak Jusuf Herma yang di Berkais, Mang Irian yang di Lombok Tengah, ada Bang Fajar di Pantai Kuta, Bang Ordek juga, ada juga Pak Irwan yang di Lombok Timur Senubaya, saya Mantang, ada Bunda Kartini, Varian yang di Labuan Hati juga lama tidak pernah kedengeran. Apa lagi saya dekat di Lombok itu?
0: Pak Sukri.
2: Ya, Pak Sukri. Apa lagi? Sukri, Pak Orantes. Pak Gini lupa saya. Ya dah, semua itu.
0: Siap, Pak Moin. Enggih.
2: Bunda Cahaya, Bunda Arie, Bunda Siti Hajar.
0: Terima kasih kembali, Pak Moin.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Moin, di Tanjung Lombok Utara. Salam hormat juga ya untuk warga Tanjung. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Di belakang Pak Moin. Selamat malam Bang Rindu.
3: Halo, selamat malam Bang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini, apa kabar?
4: Iya, Tunggu Datar TV. Kita jumpa lagi Bang Benny, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Nah, udah kita berkelar?
0: Sampun.
4: Apa, siapa-siapa dulu?
0: Sila.
4: Buat Mbak Nanti, ada Bunda Cahaya, ada Bunda Siti Hajar, Bunda Isa, Mbak Maya, Mbak Jinja, semua-semua salam sehat selalu. Kemudian ada Abang Fajar, ada Bang Raja, Bapak Jo Herman, Bapak Mawiin, Bapak Muhyiddin, Mas Yogi, Bapak Sukri, semua-semua salam sehat selalu buat Bang Bin.
0: Oke. Amin.
4: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini di Lombok Timur. Apa kabar juga ini untuk keluarga Lombok Timur? Mudah-mudahan sehat semua ya. Yang di kampung halaman saya juga warga Solo, mudah-mudahan sehat semua ya. Baik, satu penelpon lagi ya sebelum kita ke lagu. Iya, terputus. Tadi ada Mbak Lala tapi terputus dia. Halo, selamat malam Rahim. Halo. Baik pendengar, ini daripada halo-halo, kita ke lagu dulu ya. Kita awali jumpa kita di Ruang Rindu dengan lagunya Boyzone dulu ya. I Love The Way You Love Me.

0: Ya Bang, tadi sudah di awal jumpa kita dengan sebuah lagu yang manis dari Boyzone ya. Ya, yang kerangkeng-kerangkeng dari tadi silahkan dicoba lagi ya di 646521 atau di 634823 atau di 081802056000. Selamat malam Bang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Lalu? Kecil suaranya Mbak Lalu nih.
1: Anaknya?
0: Ya.
1: Agak
0: bisa lebih dekat sama HP?
1: Iya, dekat.
0: Oh iya sudah.
1: Gimana kabarnya Mas?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Lalu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga, tapi agak kecapean dikit.
0: Nanti abis
1: pulang ya?
0: Abis ruang ridu langsung istirahat.
1: Baru pulang ini dari ada acara, ada anak panasan ulang tahun.
0: Oh nggih.
1: Diubung baru kita pulang isya nanti rumah.
0: Siap siap.
1: Oh masuk pasti jayu ajan isya gitu. Halo.
0: Sekarang ditemani sama lagu-lagu orang rindu sambil istirahat.
1: Ya, semoga lagu yang akan kita nanti bisa menghilang rasa kesepian gitu.
0: Siap. Kirim salam buat siapa Mbak Lale malam hari ini?
1: Salam dulu.
0: Sila.
1: Yang pertama buat keluarga Tiang dimanapun dia berada, teman-teman di tempat yang kecelakaan, teman nomor, teman rezeki. Selalu berada dalam lima Allah sama kala. Ada Bunda Jaya, Bunda Jajar, Bunda Jajar. Itu ada Orde, Pak Tahlil, Andi Gunung Sari, Mas Raja, Tuan Rian, Jokowi, Pak Fikri bersama Bunda Marni, Bunda Jisali, Alaiu, Marisa, buat semuanya dan juga yang sebaga sampai terkali dengan kampung selatan. Mas Bro.
0: Napi?
1: Tadi siang kira iya nanti ada ngomong kok bunda apa sih?
0: Iya, abis itu saya oper ke Mbak Lalu sudah hilang.
1: Sendiri jadinya habis arah. Alhamdulillah
0: sudah bisa masuk lagi.
1: Bisa juga masuk lagi.
0: Betul.
1: Dan buat Mas Ren, Mas Ren lalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Semakin dilancarnya rezekinya, lalu berada dalam lindungan Allah SWT. Mas Ren sampai lagi nanti.
0: Sampai.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan Mas Ben lalu dan dengan Allah SWT dan Mas Ben dari kesehatan nanti. Makin atau entar kalau pulang atau mantuk hati-hati dia lah, mudah-mudahan Mas Ben selamat dan berjalan.
0: Amin.
1: Tunggu aku ini tidak berjalan Mas Ben di Mas Ben berjalan di atas waktunya kurang langsung kita yang membahas senang kiri akan alih senang kiri di abinya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Leratih di Lombok Tengah ya. Selamat malam untuk warga Lombok Tengah. Apa kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Di belakang Mbak Lale, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Mbak Beni tidak pernah mengangkat 521 berapa kali masuk.
0: Iya sudah diangkat gantian nih, sekali-sekali kita angkat Bang Irwan.
2: Ya.
0: Apa kabar Bang Irwan?
2: Alhamdulillah, kapan main-main ke Lombok Timur?
0: Belum ini. Pengen pulang aja belum kesampaian.
2: Oh ya, saya ada Bang Andi, Mbak Nana, Mbak Dian ada.
0: Siap.
2: Main-main ke Sembalun nanti saya aja.
0: Nggih. Enggak pernah ke bertes lagi Bang Irwan?
2: Hari Sabtu tadi kan dari Berkai.
0: Oh,
2: iya. Berkai, hari Rebu di Bondir.
0: Siap.
2: minggu sekali kalau nggak di bekas. Ada karyawan di sana, jadi nggak perlu saya siap pagi. Salam dulu ya.
0: Sila.
2: Ilai masuk di belakang saya, ya. Salam saya selalu ya. Selalu di selamat keluarga. Jadi nanti ada makanya juga. Ada Pak Maulin, terima kasih pelingannya ya. Pak Maulin di sebelah, ada mamanya juga. Pak Dhani, ada apa namanya? Pak Pintu ya. Ada yang lain juga, saya selalu. Ada Bang Jendak Sondaya, ada Elan juga di depan aja, mobil juga, ya tarik juga, oke. Dan lalu ada Nili, ada Dinahir, ada Ika Kutubuli, ya Cinta juga yang sering mobil saya juga punya aturan sama Ika saya, Cinta. Terus ada Bunda Warni, Bunda apa? Sabri itu?
0: Bunda ya,
2: Warni, Marni ya?
0: Iya Bunda Marni, yang di Lombok Timur, iya. Yeah.
2: Iya, sama suaminya siapa namanya?
0: Pak Sukri.
2: Pak Sukri. Ya, selalu ya. Bunda Kartini juga, ada Bunda Kartini juga, enggak pernah. Saya calling lupa, dan beliau itu bisa mencari juga. Buat semua enggak untuk ini ya.
0: Iya.
2: Saya kalau sudah di rumah, ya masuk dari. Kalau sudah di luar rumah, jarang monitor, jadi jarang masuk.
0: Iya, siap.
2: Ya, semoga saya selalu bersama keluarga aturan sama yang tersayang ya.
0: Amin.
2: Yang pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Irwan di Lombok Timur, terima kasih Bang Irwan. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga dan juga warga Lombok Timur. Di belakang Bang Irwan, selamat malam Bang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah, apa kabar?
3: Tinggi, nantaku sehat tinggi deh.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sebenarnya sehat, Bunda.
0: Alhamdulillah. Tiang Bunda.
3: Kutitip perinduku lewat udaranya Eri dan ku kenang masa laluku lewat lagu-lagunya. Apa lagunya sekarang itu?
0: Lagu mancanegara ini, Bunda.
3: Aduh,
0: malam minggu soal.
3: Aku marah menikah kerja setelah pelakuan lagi buat banyak. Abetan lagi. Ini nanda aku.
0: Nanti Bunda.
3: Begini kata Mas Adi, kenapa Bang Beni kesini tidak diajak-ajak pian katanya. Masa Bang Beni yang jauhan dari Gunung Sari datang ke Kuripan pian di Kediri tidak bisa datang ke Kuripan. Kalah mau dikecemen.
0: Iya.
3: Semuanya gini Nandaku.
0: Enggak Bunda.
3: Dari Asam TZ sahabat RS. Mudah-mudahan dalam keadaannya nolok ya semuanya. Dan senang bahagia selalu gini.
0: Amin.
3: Tinggi dia setelah bersama keluarga di rumah. Nanti kalau pulang hati-hati gini.
0: Enggak Bunda, terima kasih.
3: Mudah-mudahan setelah jalan ke kita. Selanjutnya rezeki. Sukses selalu. Sudah gajian.
0: Enggak.
3: Selalu dalam lindungan Allah SWT, keluarga Bunda Kawit, Bapak Tafiasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah di Kuripan, terima kasih. Mudah-mudahan selalu bahagia ya, seperti biasa pokoknya kalau Bunda Aisyah selalu happy ya. Mudah-mudahan nular ke kita semua ya kebahagiaannya. Di belakang Bunda Aisyah, selamat malam Bang Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Marisa.
4: Halo juga.
0: Bagaimana
4: apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Marisa sehat.
4: Alhamdulillah. Benung masih.
0: Malam minggu tidak kemana-mana Pak Marisa?
4: Karena kurang istirahat ini.
0: Ada berkat Mbak pulang ya?
4: Pasti. Salam-salam tadi berat Bunda Isha.
0: Iya. Yeah.
4: Dengan di Piona Ayu Maluku. Ada Bang Tisu Mbak Tisa. Ada Bunda Pujun Bunda Misteri Bang Nyamai Bang Isha Bung Rian. Ada Mbak Maulis, Mbak Nurska, pernah di Pak Muhyiddin, ada Pak Yogi, Bunda Siti Ajar, Bunda Lofinya, saya, semua-semua ada. Buat Bang Bedi, orang-orang Mas Balande, Bang Bedi tetap sehat, semoga mendapat kawan yang banyak.
0: Amin, ya Allah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marisa. Pak Marisa juga ya, mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang banyak dan diberikan kesehatan selalu. Silahkan yang mau masuk lewat 521 atau lewat 823. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu Bang Kiki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kenza, apa kabar?
5: Alhamdulillah sedikit flu ini Bang Beni.
0: Sering hujan kayaknya Lombok Timur ya?
5: Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, itu yang bikin kita flu ini Bang Beni ya.
0: Wah, harus.
5: Cuacanya tidak menentu.
0: Harus dibarengi sama olahraga.
5: Iya benar Bang Beni ya, tapi bagaimana mau bangun, kadang-kadang dinginnya luar biasa.
0: Cobaannya ya.
5: Iya dah Bang Beni, salam-salam dulu ya.
0: Silahkan.
5: Buat siapa yang tadi, Pak Marisa ya?
0: Iya.
5: Biar ya, salam balik buat beliau ya, mudah-mudahan selalu sehat. Bunda Aisyah juga, terus buat Bang Kenzo juga. Terus buat siapa, Mbak Lale juga, Gila, Kinanti, Bang Irwan juga, Bang Ordes, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Mbak Lale tadi ya. Iya dah, buat semua-semuanya dah, fans-fans RRI tanpa terkecuali ya, bersama kru-krunya juga. Buat Bang Benny, selamat bertugas aja, semangat aja di sana Bang Benny ya.
0: Yeah, terima kasih.
5: Oke deh, mudah-mudahan selalu sehat di sana. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari Lombok Timur ada Mbak Kinza tadi ya. Salam untuk keluarga di Lombok Timur, semoga sehat selalu semuanya. Selamat malam Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu, Ruang Rindu, Memori lewat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Halo, sudah ada perjuangan.
0: Halo Bang Ordes, bagaimana malam minggunya ini?
6: Ini sambil ngorek-ngorek di buku nih, telingan Mbak Beni.
0: Waduh, malam minggu. Ya, gak apa-apa.
6: Ya. Sambil mendengar suara Mbak Beni.
0: Anggih, ini mudah-mudahan dengan lagu-lagunya Ruang Rindu ini kerjaannya bisa lebih santai dan lebih cepat selesai ya.
6: Iya. Salam dong ya.
0: Sila.
6: Salam sama Bang Alvin, Bajang Lai, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Tinju, Bang Irwan, Mbak Maya, Mbak Ira, Mbak Kinze. Itu mirip sekali dengan kawan saya di kantor Mbak Bang Ben.
0: Suaranya?
6: Iya, ada namanya Ayu namanya itu. Mirip sekali, tidak ada bedanya. Kemudian Bang Dinanti, kemudian Mbak Ayu di Maluku Utara, kemudian Mami Rian, kemudian Bunda Caja, Bunda Caya, Bunda Lali, Bunda Isa, Bunda Fatini, Pak Jamiruddin tadi, ya belum ya.
0: Pak Jamiruddin belum.
6: Pak Mawiti, Pak Mawiin, dan semua Bang Bani ya.
0: Siap Bang Ordes.
6: Semoga Bang Bani kerja selalu dan diberikan rezeki yang banyak dan berkah.
0: Amin ya Allah.
6: Sampai jumpa lagi ya. Kalau ada masih nafas saya.
0: Semoga sehat selalu Bang Ordes.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk kerjaannya Bang Ordes. Mudah-mudahan segera selesai ya. Sambil mendengarkan lagu-lagu dari Ruang Rindu. Ada Bang Haris, Bang Fajar, Ila, kemudian Pak Aji Herpan, Sabar dulu ya. Kita ke lagu dulu, nanti lagu gak keputar nih. Kita ke Backstreet dulu dengan Chapter One. Kita akan kembali setelah Backstreet bernyanyi. Chapter One.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, benar kembali kita di Ruang Rindu di menit ke-38 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya, Benny Pratama. Dan sudah terhubung dengan penelpon di ujung telepon sana. Kita sapa dulu ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Bang Benny.
0: Halo, Ila. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baliknya Bang Benny.
0: Alhamdulillah, sehat. Ila dari tadi diangkat, tapi sepertinya jaringan seperti biasa ini tidak bersahabat.
1: Oh, diangkat tadi ya?
0: Sudah diangkat tapi dia terputus.
1: Ini cuacanya lagi dingin. Tadi malam itu
0: hujan.
1: Hujannya.
0: Tadi Lombok Barat sama Mataram dapat mendung-mendung aja, belum turun nih hujannya.
1: Semoga aja besok ya.
0: Amin. Cuacanya. Malam hari ini juga boleh.
1: Tadi malam hujan. Oke, mau jalan-jalan dulu ya Bang Rindu.
0: Silahkan.
1: Senyumnya aja deh Bang Rini.
0: Oke.
1: Buat Bang Rini, sangat berkenan aja. Sangat sehat selalu sambil umur. Saya tunggu lagi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Ila di Lombok Utara ya. Selamat malam juga untuk warga Bayan Lombok Utara malam hari ini. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Maya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Lagunya lagu apa sekarang?
0: Lagu Mancanegara, betul. Malam minggu ini, Mbak Maya.
2: Ya dah, lanjut aja dah.
0: Nggih.
2: Akhirnya salam buat keluarga di sini. Salam hormat, salam sayang aja. Buat Pak Marisa tadi, sehat selalu ya. Ada Pak Ril juga, sehat selalu. Ada Mami Rian, ada Bang Rian. Di Lombok Timur, Bunda Kartini juga, sehat selalu. Ada Pak Ji Herman, Kinanti, Alsin. Siapa lagi ya? Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, Pak Jamiluddin. Kompakan aja. Buat Yogi juga, Raja. Buat semuanya, ya sampai terkejali. Dan tetap sehat aja.
0: Amin.
2: Puter aja deh, apapun yang terjadi.
0: Bagus-bagus kalau lagunya.
2: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya di Mantang ya. Selamat malam juga untuk warga Mantang. Mudah-mudahan malam hari ini menyenangkan ya di Mantang, kemudian jalur ke timur ya sampai Kopang sana. Ini mana nih? Tadi ada Bang Fajar, kemudian juga Bang Raja. Silahkan dicoba lagi ya. Selamat malam, Bang Rindu.
3: Selamat malam, Bang Rindu, Bang Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kinanti, apa kabar?
3: Lagi pilek di Bang Benny.
0: Ini kayak siapa tadi ya? Mbak Kinza juga lagi pilek katanya, Mbak Kinanti.
3: Iya nih, gak bisa bernapas nih, Mbak Kinanti.
0: Mudah-mudahan segera sembuh, Mbak Kinanti.
3: Amin. Lagunya sekarang masih negara.
0: Betul.
3: Kalau gitu, Om ini aja yang pilih deh.
0: Siap.
3: Banyak yang diputar sudah. Yang penting bisa menghibur. Oke, saya mau nyamperin dulu.
0: Oke. Tadi ada Mbak Maya tuh.
3: Iya. Buat Bang Alvin, Pak Irwan, Ila, Purbaya, dan Mbak Maya.

0: Tadi ya, sehat selalu Mama ya. Kenapa nomornya gak bisa dihubungi? Terus buat Pak Mawiin, Pak Mawiin, ada Pak Guntur, ada Mas Tenggo, ada Mas Yogi, ada Mbak Ali di Maluku, ada Bang Haris Prana, ada Bang Anwar juga di Madura, ada Pak Marika, ada Pak Jerman, Pak Jamiludin, Pak Sapiudin, Pak Supri, dan selalu Bunda Marni, Bunda Kartini, Bunda Isra, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Bunda Hir, ada Bu Ija juga, ada semua-semua Bang Benny.
1: Siap.
0: Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Buat semua kru-nya juga sehat selalu.
1: Amin.
0: Buat Bang Benny, selamat bertugas, ya sama keluarga, panjang umur, buat selalu dalam hidupan Allah, suara
1: amin,
0: ya
1: Allah.
0: Kalau pulang, saya ke jalan.
1: Terima kasih.
0: Tetap semangat ya Bang Benny.
1: Semangat, baru masuk Agustus.
0: Iya. Oke, lagunya kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Mbak Kinanti yang walaupun pilek tapi tetap ya semangat kemerdekaannya tetap menyala pokoknya, tetap berkibar di dada. Ya mudah-mudahan tahun ini di tahun 2026 perayaan 17 Agustus bisa kita maknai dengan lebih luas lagi ya untuk semua masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan dan lebih sejahtera ya dari masa-masa sebelumnya. Begitu juga dengan bapak dan ibu di atasan di atas sana, bapak dan ibu yang ada di pemerintahan ya, semoga tentunya di tahun ini, di tahun kemerdekaan 2026 ini semakin bijak dan tentunya bisa memberikan kesejahteraan yang lebih merata kepada masyarakat khususnya di Nusa Tenggara Barat ya. Baik, mendengar kembali kita ke lagu dulu sambil menunggu penyelpon yang masuk. Kita ke Air Supply dulu ya dengan Making Love Out of Nothing.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya benar, lagu dari Barbara dengan Woman in Love tadi ya. Ini sekaligus menutup jumpa kita di Dorang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung ya. Ada Bang Anwar, kemudian Pemauin, Bunda Kartini, Mbak Lale, Bang Irwan, Bunda Aisyah, ada Pak Marisa, ada Mbak Kinza, Ila, Mbak Maya, terus tadi juga Mbak Kenanti ya. Untuk semuanya juga yang sudah mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini tapi belum bisa masuk, mudah-mudahan di kesempatan lain bisa bergabung ya. Baik pendengar, tentunya sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 masih menemani Anda. Buat Anda yang masih ingin menikmati malam minggu, mudah-mudahan malam minggu Anda menyenangkan dan tentunya nanti bisa beristirahat dengan nyenyak ya. Kita sudahi Ruang Rindu untuk malam hari ini dengan satu lagu dari Roxette, It Must Have Been Love.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kira-kira menurut kamu pahlawan itu seperti apa sih?
1: Pahlawan itu yang mau berjuang untuk orang lain.
2: Pahlawan itu sosok yang mau belajar, berjuang untuk menciptakan prestasi dan mengharumkan nama bangsa.
3: Mereka yang berperang untuk meraih kemerdekaan.
4: Pahlawan masa kini itu adalah mereka yang kreatif dan inovatif dan mengharumkan nama bangsa.
5: So pasti yang namanya pahlawan itu ada di garda terdepan dong, karena mereka mau berjuang bahkan sampai mengorbankan nyawa.
0: Semua orang bisa menjadi pahlawan dengan caranya sendiri, berjuang menggapai prestasi dan mengorbankan waktu, tenaga, dan nyawa untuk orang lain.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Silakan yuk. Yang menang Prim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program A1 kembali mengudara hari ini Sabtu 2 Agustus 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda hari ini pendengar di hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Putri Mentari dari Studio Pro 1 RRI Mataram dan rekan saya Oka Antara dari Multimedia kembali menemani Anda untuk merangkai NTB pagi hari ini. Dan pendengar sesaat lagi Pro 1 RRI Mataram akan menyiarkan secara langsung rangkaian ibadah sholat subuh berjamaah yang akan dilanjutkan dengan kajian islami dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center Mataram. Pendengar, mari kita sama-sama memanfaatkan waktu subuh ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, memanjatkan doa, memperbanyak zikir, dan menyimak tausiah yang semoga membawa keberkahan serta menjadi bekal dalam menjalani aktivitas hari ini. Selamat mengikuti.

لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah dan melanjutkan i'tikaf kita dengan sama-sama mengikuti atau mengkaji kajian tafsir Al-Qur'an pada pagi hari ini. Salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kalau kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah Masjid Raya Hamul Wathan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pro 1 Marat, RRI Pro 1 Mataram dimanapun saja berada, rahimakumullah. InsyaAllah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ayahanda Tuan Guru Haji Muharrar Mahfuz, yang akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran pada Quran Surah Muhammad ayat 36 sampai 38 atau 3 akhir ayat di Surah Muhammad. Oleh karena itu, marilah kita mengawalinya atau membukanya dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kepada para jamaah dipersilahkan untuk membuka mushafnya pada Quran Surah Muhammad ayat 36 sampai 38. Kita awali kajian kita ini dengan bertadarus bersama.

0: Artinya, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta hartamu. Sekiranya Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada yang kikir, dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang Maha Kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak durhaka seperti kamu. Maha besar, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang agung.
1: Suratnya kepada Bapak Tuhan Guru, waktu dan tempat kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis ta'lim Hubul Watan rahimakumullah yang saya muliakan, begitu juga bapak ibu yang mengikuti kajian kita melalui Radio Republik Indonesia Mataram yang saya muliakan. Alhamdulillah, mari kita terus berupaya meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dianugerahkan rahmat, taufik serta hidayah. Kita selalu bisa awali kehidupan kita setiap hari dengan ibadah. Bahkan kemudian kita laksanakan bagian dari ibadah yang sangat penting, yaitu bermujalasah dalam talabul ilmi, bermujalasah ma'as-salihin was-salihat. Bapak Ibu yang saya muliakan, saat ini kita akan kaji beberapa ayat-ayat Al-Quran yang Allah sebagai pencipta, Ia juga yang menjelaskan apa hakikat kehidupan dunia. Maaf Bapak Ibu, saya ajak diri saya dan kita bersama, mari kita melihat dunia, kehidupan dunia ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Hakikat kehidupan dunia dijelaskan dalam ayat ini. Allah firmankan dalam ayat yang pertama tadi, innamal hayatud dunya la'ibun walahwun, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lain ya dan tidak bukan, ia sebagai sebuah permainan. Namanya orang bermain, Bapak Ibu. Tidak ada permainan bola yang bertahun-tahun. Permainan bola paling-paling berapa jam? 50 menit. Ya, permainan apa saja, tidak ada yang terus menerus dalam situasi bermain itu. Nah, ini menurut para ulama tafsir, Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah memberikan penjelasan kepada kita dengan ayat-ayat tadi, tahkiran li amrid dunya wa tahwinan li sya'niha. Sebagai sebuah penjelasan, begitu remeh dunia ini, begitu kecil makna dunia ini, begitu tidak banyak makna. Disitulah maka Allah turunkan tuntunan supaya kehidupan dunia yang sangat sementara, yang sampai digambarkan sebagai sebuah permainan yang menunjukkan remehnya, jangan kita terjebak kemudian seakan-akan dunia ini merupakan sesuatu yang kekal, merupakan kenikmatan yang puncak. Senikmat-nikmat kehidupan dunia ada batasnya. Maaf, makan, senikmat-nikmat orang makan, tidak akan bisa makan 3 piring, 4 piring. Sekaya-kaya orang dengan berbagai fasilitas hidup, kita saksikan Bapak Ibu, orang-orang kaya di Indonesia ini ada yang punya mobil mewah di atas miliaran sampai puluhan, tapi terbatas yang akan dia pakai hanya satu. Tidak mungkin semua akan dinikmati sekaligus. Ini hakikat dunia, Bapak Ibu. Begitu persepsi kita tentang dunia lepas dari apa yang dinyatakan oleh Allah sebagai la'ibun walahun, apa yang terjadi? Penghayatannya tentang dunia seakan-akan dunia ini puncak kenikmatan. Maaf, persepsi seperti itulah yang menyebabkan orang kemudian memiliki sifat rakus. Maaf kalau ukuran kita yang ada pada kita, maaf Bapak Ibu, bengak. Bahasa kita bengak, bengak, bengak yang tidak ada akhir. Masa ada yang korupsi 1 miliar sehari? Masa ada yang korupsi sampai triliunan? Ya Allah, untuk ukuran kehidupan duniawi, ya, apa yang bisa dinikmati dengan triliunan itu? Toh juga satu saat Allah akan berikan batasan akhir dari sebuah kehidupan. Nah, disinilah Bapak Ibu, Allah perlihatkan kepada kita tentang hakikat dunia ini, supaya dalam kehidupan dunia yang sangat sementara dilukiskan sebagai sebuah permainan, umat Islam jangan lali, jangan lali menata kehidupan yang bersifat permainan ini dengan ajaran agama. Disinilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, Bapak Ibu, sebagai sebuah ajaran yang harus kita pegang dalam kehidupan dunia yang la'ibun walahibun itu, intuk minu wa tattaku. Jika kalian beriman dan kalian bertakwa, yu'tikum ujurakum, Allah akan berikan pahala kepada kalian. Kalian berpegang dalam kehidupan dunia yang serba lago, yang sangat bersifat sementara, tapi kalian berpegang dengan ajaran agama, yu'tikum ujurakum. Dan ujurakum ini, maaf Bapak Ibu, yang akan membawa kita pada kehidupan yang kekal, dan itulah kenikmatan puncak yang ada. Maaf, jangankan surganya Bapak Ibu, pada saat orang-orang soleh meninggal dunia, ruhnya itu dibawa menghadap kepada Allah oleh malaikat. Tapi karena dia orang saleh yang, maaf, tidak ada utang. Sebab apa? Utang, apalagi, maaf, apalagi menipu, ya, mencari harta dengan jalan mengambil hak orang, itu lebih berat dari utang, Bapak Ibu. Nafsul mu'min mu'allakatun bidaini hatta yuqda anhu. Ruh orang mukmin itu tidak akan bisa diterima oleh Allah. Dia akan terkatung-katung, akan ngawang. Kalau dia punya utang, itu utang yang belum dia bayar. Kalau hutang saja seperti itu, apalagi, maaf, dengan cara zalim mengambil harta orang. Baik itu harta orang bersifat pribadi, harta orang yang hidup dalam sebuah negara. Bisa dibayangkan, Bapak Ibu, ruhnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat, Bapak Ibu, Rasulullah dipersilahkan untuk salat jenazah. Apa pertanyaan Rasulullah yang pertama? Ada tidak utang jenazah ini? Oh ya Rasulullah, ada. Apa kata Rasulullah? Kalau utangnya ada, sudah kalian yang salat, saya tidak. Bukan berarti tidak boleh mensalati, cuma itu sebagai sebuah langkah untuk mendorong siapa yang mau, maaf, yang mau kasihan dengan jenazah itu. Sehingga Nabi katakan, silakan kalian yang salat, saya tidak. Akhirnya apa yang terjadi? Ubay bin Ka'ab kalau tidak salah, sebagai orang yang kaya saat itu, ya Rasulullah, berapapun hutangnya, saya yang akan bayar. Padahal antara Ubay bin Ka'ab dengan almarhum, dengan yang meninggal itu, tidak ada hubungan keluarga. Tapi begitulah umat terdahulu, Bapak Ibu, memberi bantuan lebih-lebih kalau itu terkait dengan orang itu akan berada dalam kehidupan akhirat. Sebab kehidupan akhirat itu dimulai begitu orang meninggal. Begitu nyawa tercabut, sudah mengawali kehidupan akhirat, Bapak Ibu. Bukan menunggu seminggu, bukan menunggu dua tiga, bukan. Begitu nyawa tercabut, berarti kita sudah masuk ke alam akhirat. Sehingga para ulama katakan, al-mautu babun, kullu nas dakhiluha. Mati itu bagaikan sebuah pintu, di mana semua manusia akan masuk melalui pintu itu. Dalam pengertian gambaran begini, Bapak Ibu, ini dunia, yang di sana akhirat. Begitu orang mati, masuk pintu, langsung masuk ke alam akhirat. Tidak menunggu besok, tidak menunggu lusa, langsung. Sehingga apa kata Ali bin Abi Thalib? I'lamu, ketahuilah, annad dunya mudbiratun wal akhirah muqbilatun, kata beliau. Ketahuilah oleh kalian bahwa dunia ini mudbirah. Cuma kita sudah jadikan istilah, Bapak Ibu, ada orang yang wafat, kita katakan meninggal dunia. Seakan-akan beliau itu yang meninggalkan dunia. Tidak, kita yang ditinggalkan oleh dunia. Dunia ini akan terus berkembang sampai kiamat terjadi. Tapi kita ditinggalkan satu persatu masuk ukhrawi. Jadi kita yang dilepas oleh dunia. Nah, pada saat dunia melepas kita, kita masuk kepada akhirat. Dikatakan oleh Ali, wal akhiratu muqbilatun. Akhirat itu sebuah kehidupan yang tetap mengatakan selamat datang kepada siapapun yang masuk. Kalau yang masuk itu orang yang saleh, maaf, dia akan mendapatkan alam kubur sebagai surga. Sebagai surga, Bapak Ibu. Sehingga doa kita kepada orang yang sudah meninggal, Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Salah satu doa kita kalau ada orang meninggal, ya Allah, jadikan kuburan orang yang meninggal ini bagaikan raudhah, taman, taman surga. Jangan engkau jadikan sebagai lembah neraka, ya Allah. Sebab apa? Begitu masuk, sudah antara dua itu, antara lembah neraka atau surga. Maaf saya lanjutkan riwayat yang tadi Bapak Ibu. Begitu orang meninggal ada hutang, itu Allah katakan dia tidak diterima oleh Allah sehingga ngawang. Sebaliknya kalau orang itu saleh tanpa pernah mengambil hak orang secara zalim. Maaf Bapak Ibu. Tanpa pernah mengambil hak orang secara zalim. Apa kata Allah? Bawa dia kembali ke alamnya. Kemudian katakan kepada dia, nam solihan kanaumatil arus. Kembalikan dia ke alamnya dan katakan kepada dia, silakan kamu istirahat seperti istirahatnya pengantin baru. Maaf Bapak Ibu. Sebagian besar kita ini sudah jadi pengantin, kecuali dia. Belum jadi pengantin, belum. Jadi Allah katakan, katakan kepada dia, nam solihan kanaumatil arus. Tidurlah kamu, istirahat kamu di alam ini dengan penuh kesenangan, senang yang tidak ada bandingan. Seperti senangnya kamu saat kamu jadi pengantin baru. Ya maaf, bisa ditanya. Semua kita sudah alami. Karena terus-terusan senang semalam suntuk, maaf, tidak sedikit pengantin jam 10 baru bangun subuh. Nah begitulah. Sebaliknya kalau tidak saleh, masya Allah, neraka. Mungkar dan nakir sudah siap dengan gegade kalau bahasa sasat. Ya, dan siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bertanggung jawab terhadap kehidupan. Kalau sampai dalam kehidupan dunianya betul-betul dia hanya bermain. Maaf, lahibun walahun, permainan dan senda gurau, hanya berjora tanpa pernah ibadah. Tanpa pernah serius satu saat berpikir tentang Allah, berpikir tentang ibadah, betul-betul terjebak dengan dunia sebagai sebuah permainan. Nah kalau itu yang maaf, kita ini sebagian besar Lombok, kalau ada yang meninggal mesti ditalkinkan. Apa isi talkin? Dari marabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka waman ikhwanuka wama imamuka. Maaf, kalau orangnya tidak pernah salat, tidak akan mungkin bisa menjawab al-ka'batu kiblati. Kalau orang tidak pernah taat kepada Allah, tidak mungkin bisa menjawab Allahu Rabbi. Kalau orang itu jauh hidupnya dari kehidupan baginda Nabi, sedikit pun tidak mencontoh kepada kehidupan Nabi, tidak berpegang dengan ajaran Nabi, tidak akan mungkin mengatakan Muhammad Nabi. Tidak akan mungkin. Ini Bapak Ibu, sekalipun talqin itu mengajar. Maaf, kalau dalam kehidupan dunia saja, dalam kehidupan dunia telinganya kedok, telinganya tuli, tidak pernah mendengar ajaran agama, kok apalagi setelah dia meninggal. Maaf, cuma untuk pembagus angin talqin itu Bapak Ibu. Sehingga sekalipun orang itu tidak pernah salat, yang penting dia muslim, kita talqinkan sebagai sebuah upaya untuk menenangkan diri. Tapi kalau kembali kepada syarah hakikat Bapak Ibu, tidak mungkin bisa menjawab al-ka'batu kiblat, yang salat tidak pernah. Tidak mungkin menjawab al-muslimuna wal-muslimat ikhwani, muslim-muslimat itu saudaraku. Kalau di dunia ini bermusuhan, tidak pernah menjalin ukhuwah islamiyah, tidak pernah bersilaturahim, yang ada adalah permusuhan, permusuhan, permusuhan, tidak mungkin akan menjawab al-muslimuna wal-muslimat ikhwani. Nah begitulah kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, sesuatu yang bersifat pasti kita akan berhadapan dengan malaikat mungkar dan nakir. Dan pertanyaan-pertanyaan yang bahkan di dalam riwayat lain redaksinya berbeda Bapak Ibu. di dalam riwayat yang lain kita diperlihatkan gambar baginda Nabi. Ya. Apa kata malaikat? Ya. Apa kamu tahu orang ini? Apa kamu tahu orang ini? Diperlihatkan kita baginda Nabi. Kalau orang itu taat, dia langsung kata, itulah baginda Nabi Muhammad yang menjadi kecintaan saya, yang saya ikuti dalam hidup saya. Sebaliknya kalau tidak, maaf, nanga, tidak bisa menjawab apapun tentang gambar yang diperlihatkan tentang baginda Nabi. Nah inilah Bapak Ibu yang saya muliakan, sehingga mari kita hayati dalam Islam hakikat dunia ini adalah laibun walahun. Bukan berarti tidak penting, penting dunia ini, tetapi kemudian dikatakan dalam rangkaian ayat berikutnya, intuk minu wa tattaku. Bagaimana kelola dunia ini dengan dasar iman, dengan dasar takwa Allah. Iman, maaf Bapak Ibu, sepakat para ulama berdasarkan hadis Nabi, al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu sejalannya antara ucapan dengan perbuatan. Ucapannya dia sebagai muslim paham bunyal islamu ala khamsin, paham rukun Islam yang lima, itu baru Islam, paham Islam. Tapi kalau tidak dia kerjakan, dia hanya muslim, belum menjadi mukmin. Mukmin itu menunjukkan apa yang dia ketahui tentang Islam, dia kerjakan, itulah mukmin. Sehingga kata Nabi, al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah sejalannya antara ucapan dengan perbuatan. Ucapannya saya muslim, maka perbuatan saya pun harus sesuai dengan Islam. Ya, ibadah, dengan ibadah mahdoh, kembangkan kehidupan dengan prinsip ibadah gair mahdoh. Kita kemudian jauhi yang haram. Kita selalu berpedoman kepada Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang selalu kita mohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya ke jalanmu yang lurus. Siratal ladhina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Itulah jalan para nabi. Para kalau umat Nabi Muhammad itu jalan para sahabat. Para tabi'in, orang-orang ulama yang salihin, salihah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi itulah, kalau itu kita kerjakan dalam dunia yang bersifat laibun walahun, yu'tikum ujurakum. Allah akan hitung pahala untuk kita bersama. Maaf Bapak Ibu, pekerjaan kita hakikatnya sebagai muslim dua. Hal yang terkait dengan aktivitas ukhrawi itulah ibadah mahdhah. Azan berkumandang, kita bersiap-siap melaksanakan salat berjamaah. Kita kembangkan berbagai macam ibadah-ibadah sunnah. Itu ibadah mahdhah. Tapi ibadah gair mahdhah Bapak Ibu, bagaimana aktivitas duniawi dilandasi oleh niat untuk melaksanakan ajaran agama. Para petani kita ke sawah, para pedagang buka toko, para pengusaha kembangkan jadi kontraktor, jadi apa. Tapi dalam niatannya itu untuk saya bisa berhaji, untuk saya bisa berimpak untuk kehidupan keluarga, untuk bisa menyekolahkan anak, bisa memberikan hak pendidikan bagi anak, bisa membangunkan anak-anak ke depan rumah yang layak. Kalau itu niat kita mengelola duniawi, maka itu pun bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah gair mahdhah. Sehingga tidak ada yang sia-sia bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pernah sampaikan, maaf, pada saat, maaf, sebagai sebuah gambaran, saya selalu ajak contoh Bapak Ibu, seorang polantas, polisi lalu lintas, mengatur sehingga lancar. Kalau ada niatan di dalam hati, tidak sekadar sebagai tugas yang mendapatkan gaji, tetapi sebagai sebuah upaya menertibkan perjalanan orang, bagian dari ajaran agama. Pahala jadi polandas. Sebab apa Bapak Ibu? Di dalam ayat, di dalam hadis, tumitul adza anit tariq sadaqah. Sekedar kita menyingkirkan apa yang menghambat orang dalam perjalanan, Allah berikan kita pahala sadaqah. Ada pohon kayu tumbang, kita segera geret cabang-cabangnya untuk orang jalan, pahala besar. Begitulah Islam ini Bapak Ibu, sehingga kalau kita kelola dunia yang la'ibun walahun dengan dasar agama, yu'tikum ujurakum. Dan ingat, la yas'alkum amwalakum. Allah tidak perlu dengan harta kita. Harta yang Allah berikan itu manfaatkan untuk peningkatan ibadah dirimu. Baik ibadah bersifat individual, ibadah yang terkait dengan kehidupan sosial, ibadah yang terkait dan membangun umat. Maaf Bapak Ibu. Nah ini yang harus menjadi pikiran kita. Sehingga kata Allah, iyas alkumuha payuhbikum takbalu tabkhalu wa yukhrij adganakum. Soalnya apa? Kalau Allah akan meminta kepada kalian, mendesak kalian, tidak sedikit kalian akan bersifat bakhil. Bakhil itu, maaf bapak-bapak, ibu-ibu, bakhil itu kikir yang membawa akibat tidak mau bersedekah, tidak mau berzakat. Kalau orang itu, maaf, kulu wasrabu watasaddaku wala takturu wala tusrifu. Ini ajaran yang jadi pegangan kita. Makan, minum, bersedekah, ya. La tusrifu, jangan melampaui batas. Wala takturu, jangan juga kelewat pelit. Ya, kelewat pelit mikir sekadar untuk bersedekah. Bahkan zakat saja. Maaf, saya ingat sekali salah seorang sahabat yang kebetulan menjadi KUA. Beliau cerita bagaimana beliau turun membina. Ada orang-orang kaya buka cerita. Kadang-kadang kita dijangkiti oleh penyakit pelit. Zakat sampai puluhan ton umpamanya, maka cukup diberikan kepada tetangga-tetangga yang ada pada 5 kilo, 5 kilo, tidak akan habis ton. Padahal zakat yang dikeluarkan itu 10 ton. Nah ini Bapak Ibu, jadi kalau kalian akan didesak, justru akan ada sikap penolakan dengan kebakhilan. Bakhil itu tidak mau bersedekah, tidak mau peduli dengan kehidupan orang lain. Maaf Bapak Ibu, disitulah maka pesan Allah dalam ayat Al-Quran, ittabi millata Ibrahim hanifa. Ikuti cara keberagamaan Nabi Allah Ibrahim, di mana Ibrahim itu hanif. Apa sifat Ibrahim? Maaf Bapak Ibu, sampai beliau diberikan gelar Khalilur Rahman, diangkat oleh Allah sebagai Khalil, kekasih. Bagaimana kehidupan sosial Ibrahim? Maaf, ada sebuah riwayat. Ia tidak enak makan sendiri. Ia hidup di tengah masyarakat miskin. Sehingga setiap makan mesti dia lihat dulu, ada enggak orang yang liwat. Begitu ada sini, lihat ke sana lagi. Begitu ada, mari. Setelah ada teman makan, baru mulai makan beliau. Karena apa? Beliau hidup di tengah-tengah masyarakat miskin. Maaf kalau jiwa Ibrahim ada pada orang-orang kaya muslim, aduh layak daripada sugih. Tidak akan ada kemiskinan, kemelaratan tidak akan ada. Kalau jiwa Ibrahim bisa, disitulah Allah tandaskan, ittabi millata Ibrahim hanifah. Tidak sekedar akidah, tetapi pola kehidupan Ibrahim yang penuh kasih sayang kepada sesama, sehingga ia tidak pernah menikmati makanan ya sendiri, mesti dia cari. Setiap yang, bahkan ada riwayat beliau punya rumah terbuka, sehingga beliau ke depan dulu lihat, ada yang lewat ke sini, samping kanan, samping kiri, ke belakang. Setelah ada teman makan, baru beliau mulai setiap waktu makan. Nah ini Ibrahim. Bapak ibu, la takturu, jangan kelewat pelit. Tetapi la tusrifu, jangan juga melampaui batas. Ini bersedekah sampai berutang juga tidak boleh. Ya maaf ini. Ya, karena bersemangat bersedekah. Ada riwayat. Makanya turun ayat Al-Quran. La taj'al yadaka maghlulatan ila nunukika wa la tabsutha kullal basti. Itu riwayat sebab turunnya Bapak Ibu. Ada seorang sahabat, setiap panen korma itu orang senang liwat di bawahnya.
3: Pendengar Pusatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian rangkaian ibadah sholat subuh dan kajian islami hari ini yang kami siarkan langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center. Dan pendengar, kita kembali ke Studio Pro 1 RRI Mataram untuk kembali merangkai NTB Pagi bersama saya Putri Mentari.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram. Apa kabar Anda di hari Minggu yang ya cerah dan dingin ini? Semoga Anda mendengar dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta semangat untuk menjalani hari ini. Dan pendengar, selamat berakhir pekan juga. Semoga hari libur hari ini menjadi waktu yang tepat ya untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, atau mungkin menikmati keindahan alam, dan mungkin juga ada yang melakukan aktivitas positif yang membuat hati semakin bahagia. Tetap semangat menjalani hari ini, jadikan minggu sebagai momen untuk mengisi energi baru sehingga esok kita siap kembali beraktivitas dengan lebih produktif dan penuh optimis.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

0: diperkirakan akan cerah berawan dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan di 50 sampai 89%. Untuk Lombok Timur hari ini akan kabut atau berasap dengan suhu 21 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan di 67 sampai 91%. Sumbawa dan Bima hari ini akan cerah berawan dengan suhu 25 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 53 sampai 93%. Dompu hari ini kabut berasap dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan di 65 sampai 90%. Ya, untuk Lombok Utara beda sendiri pendengar, hari ini akan hujan ringan dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan di 70 sampai 95%. Untuk Kota Mataram, hari ini cerah berawan dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan di 55 sampai 92%. Ya, pendengar, akhir-akhir ini cuaca memang kurang bisa diprediksi. Jadi pastikan untuk Anda yang mungkin akan beraktivitas di luar, terutama untuk daerah Lombok Utara ya, untuk menyediakan payung di dalam tas atau mungkin mantel di motornya ya. Tetap hati-hati dalam berkendara dimanapun Anda berada. Semoga hari Anda hari ini menyenangkan.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Halo pendengar, satu kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Putri Mentari akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dengan saja informasi, lagu-lagu pilihan, serta berbagai inspirasi yang siap menghangatkan suasana pagi Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, karena informasi dan inspirasi. Selamat menikmati akhir pekan, tetap jaga kesehatan, tetap berpikir positif, dan selamat menikmati kebersamaan bersama orang-orang tercinta.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Kabupaten Dompu membuktikan diri sebagai salah satu daerah penghasil atlet olahraga full body contact di NTB pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-12 NTB 2026.

0: Kalimantan kembali mendapat sorotan. Kondisi gelanggang olahraga GOR 17 Desember Turido dinilai membutuhkan rehabilitasi serius agar mampu mendukung penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut. Rian Muhdar melaporkan.
1: Anggaran untuk rehab GOR Turido ini kita bisa golkan di APBN tahun 2027.
2: Persiapan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON 2028 mendapat sorotan dari Komisi 5 DPR RI. Kondisi gelanggang olahraga GOR Turido dinilai membutuhkan rehabilitasi serius agar mampu menunjang pelaksanaan pertandingan olahraga bertaraf nasional tersebut. Anggota Komisi 5 DPR RI, Abdul Hadi mengatakan, kondisi GOR Turido menjadi salah satu catatan penting setelah pihaknya melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa GOR Turido membutuhkan penanganan dan rehabilitasi agar dapat digunakan secara optimal sebagai bagian dari persiapan NTB menuju tuan rumah PON 2028. Abdul Hadi menilai langkah penting realistis dalam waktu dekat adalah melakukan rehabilitasi terhadap fasilitas yang sudah ada. Dengan demikian, GOR Turido tetap dapat dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan cabang olahraga tertentu dalam rangkaian PON 2028 di NTB.
1: Memang kondisi GOR kita, GOR 17 Desember ya, Turido, itu kami langsung dari Komisi 5, itu sekitar 30 orang, itu langsung memeriksa bahwa kondisinya memang sangat-sangat butuh untuk direhab. Nah, cuma waktunya kalau harus dibangun awal, jadi rapid, itu membutuhkan anggaran yang cukup besar, ya ini 700 miliar lebih ya. Dan kami untuk sementara paling tidak adalah merehab kondisi GOR Turido kita itu dan bisa pelaksanaan venue khusus untuk cabor tertentu itu bisa dilaksanakan dengan baik di Nusa Tenggara Barat.
2: Pemerintah Provinsi NTB selaku pemilik GOR disebut harus segera menyampaikan usulan secara resmi agar dapat diproses dan dikawal dalam pembahasan anggaran.

0: Federasi Panjat Tebing Indonesia (PTI) Nusa Tenggara Barat optimistis mampu merebut kembali medali emas pada Pekan Olahraga Nasional PON 2028 mendatang. Keyakinan tersebut didukung program pembinaan atlet yang diperkuat sejak Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-12 ini sebagai bagian dari seleksi menuju PON 2028 saat NTB menjadi tuan rumah. Ketua PTI NTB Nadira Al-Habsi mengatakan Porprov menjadi ajang menjaring atlet terbaik yang akan dipersiapkan menghadapi PON 2028. Menurutnya, status tuan rumah harus dimanfaatkan untuk mengembalikan prestasi panjat tebing NTB di tingkat nasional.
1: Iya, alhamdulillah kesiapan ini seleksi alam ya, dalam arti Porprov ini adalah untuk kita tujuannya PON nanti 2028, apalagi kita tuan rumah. Alhamdulillah kita berikan yang terbaik. Nah, waktu saat PON di Papua itu kita dapat 2 atau 3 medali. Kita akan mengembalikan medali emas itu waktu saat PON di Papua. Nah, kita sadari pada PON di Aceh memang ada dinamika, tapi alhamdulillah untuk kesiapan kita 2008, apalagi kita tuan rumah, kita optimis untuk mendapatkan kembali untuk medali emas, 2 sampai 3 medali emas yang kita.
0: Usai Porprov, pembinaan atlet akan berlanjut melalui kejuaraan antar pelajar yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nusa Tenggara Barat, serta kejuaraan lainnya baik dalam daerah maupun nasional. Rangkaian kompetisi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan atlet, sekaligus meningkatkan persaingan untuk melahirkan pemanjat-pemanjat terbaik NTB.

0: Kabupaten Lombok Tengah mencatat peningkatan prestasi pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat 2026 dengan berhasil menembus posisi kedua klasemen akhir. Ketua PONI Kabupaten Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya menyatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja. Ketua PONI Kabupaten Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya menyatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh unsur olahraga, mulai dari pengurus PONI, pengurus cabang olahraga, pelatih, ofisial hingga atlet yang tampil maksimal selama Porprov berlangsung. Selain itu, kerja keras, semangat dan juga kesabaran selama proses persiapan juga menjadi faktor utama yang mengantarkan Lombok Tengah meraih hasil terbaik pada Porprov ke-12 tersebut.
1: Ya, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh tim untuk kontingen Kabupaten Lombok Tengah ya. Baik atlet, ya, pelatih, ofisial dan pengurus cabur yang dengan penuh semangat ya, berjuang ya, meraih prestasi tertinggi dan tentunya ini akan menjadi modal yang luar biasa untuk event yang lebih tinggi nantinya di PON 2028 mewakili Provinsi NTB. Ya.
0: Capaian itu menjadi modal penting bagi KONI Kabupaten Lombok Tengah untuk mempersiapkan atlet menghadapi ajang yang lebih tinggi, termasuk PON 2028 sebagai wakil Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan pondasi kekompakan dan juga pembinaan yang telah dibangun, KONI optimis mampu mempertahankan, bahkan meningkatkan prestasi pada kompetisi olahraga berikutnya.

0: pada Porprov ke-12 NTB berlangsung sukses. Seluruh rangkaian kegiatan mulai dari technical meeting pada 20 Juli hingga pertandingan pada 21 sampai 23 Juli 2026 berjalan tanpa kendala. Wakil Ketua 1 Bidang Pembinaan Prestasi Dinpres Hapkido Indonesia NTB Awan Dermawan menyampaikan penyelenggaraan kompetisi berlangsung sesuai rencana dengan dukungan panitia, perangkat pertandingan dan juga seluruh peserta. Pada Porprov tahun ini Hapkido mempertandingkan 16 nomor yang terdiri atas 8 nomor karung, Dairyun dan juga 8 nomor semi. Sebanyak 8 kabupaten kota di NTB ambil bagian dengan total 76 atlet yang didampingi 12 pelatih, ofisial dan juga manajer.
1: Pelaksanaan cabang olahraga Hapkido, alhamdulillah dari hari pertama pertandingan mulai technical meeting, maksud kami dari tanggal 20 dan pertandingan dilaksanakan 3 hari yaitu tanggal 21, 22 dan 23 Juli 2026. Dari rangkaian kegiatan, alhamdulillah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Semua berjalan dengan baik, aman, dari mulai technical meeting sampai dengan pertandingan hari terakhir.
0: Berdasarkan hasil akhir pertandingan, Kabupaten Sumbawa Barat keluar sebagai juara umum cabang olahraga Hapkido Porprov ke-12 NTB 2026 setelah meraih 6 medali emas, 3 medali perak, dan 3 medali perunggu dengan total 12 medali. Awan Dermawan juga berharap pembinaan atlet Hapkido di NTB terus ditingkatkan agar mampu melahirkan atlet-atlet yang dapat bersaing pada Pekan Olahraga Nasional 2028 mendatang. Berakhirnya Pekan Olahraga Provinsi ke-12 Nusa Tenggara Barat membuat pemerintah NTB untuk fokus pada pembinaan atlet melalui pemusatan latihan jangka panjang sebagai persiapan PON 2028. Syamanap melaporkan.
2: Kan nggak ada yang maksa kita juga jadi tuan rumah, itu kan pilihan kita dulu mencalonkan.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat langsung memfokuskan pembinaan atlet melalui pemusatan latihan daerah atau PLADA jangka panjang setelah berakhirnya Pekan Olahraga Provinsi ke-12 pekan lalu. Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan status NTB sebagai tuan rumah PON 2028 merupakan tanggung jawab yang harus dipersiapkan secara matang. Persiapan itu meliputi kesiapan infrastruktur, peningkatan kualitas penyelenggaraan, serta pembinaan atlet.
2: Ya, banyak yang harus disiapkan dan harus disiapkan memang gitu loh, karena memang kan itu pilihan kita. Kan nggak ada yang maksa kita juga jadi tuan rumah, itu kan pilihan kita dulu mencalonkan diri jadi tuan rumah. Jadi konsekuensinya ya kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan baik fisik infrastrukturnya maupun mempersiapkan kualitas penyelenggaraan maupun mempersiapkan atletnya, dan itu akan kita lakukan.
3: Menurut Iqbal, berakhirnya Porprov ke-12 menjadi momentum untuk mengalihkan fokus dari pelaksanaan kompetisi menuju pembinaan atlet secara berkelanjutan melalui PLADA jangka panjang. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing atlet NTB pada PON 2028. Ia juga menilai Porprov ke-12 menjadi ajang evaluasi terhadap kesiapan NTB sebagai tuan rumah PON. Pengalaman selama penyelenggaraan akan menjadi bahan perbaikan guna memastikan pelaksanaan PON 2028 berlangsung lebih baik.
2: Dengan selesainya Porprov ini kan kita bisa fokus nanti arahnya untuk PLADA kita, untuk PLADA jangka panjang lah.
3: Kemudian pemerintah Provinsi NTB berkomitmen memperkuat pembinaan atlet sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan sehingga NTB tidak hanya sukses sebagai tuan rumah tetapi juga mampu meraih prestasi pada PON 2028.
0: Cabang olahraga dayung pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 NTB resmi berakhir pada Rabu 22 Juli 2026 lalu. Sejalan dengan tuntasnya gelaran cabur dayung tersebut, atlet peraih medali cabang olahraga dayung didorong untuk terus meningkatkan intensitas latihan sebagai persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua Bidang Perwasitan Dr. Prayugi Dwina Angga mengatakan hasil Porprov menjadi modal awal sekaligus bahan evaluasi untuk menyiapkan atlet-atlet terbaik NTB yang akan diproyeksikan memperkuat kontingen pada PON 2028. Menurutnya, para atlet peraih medali akan menjalani pembinaan lanjutan melalui program latihan mandiri maupun pemusatan latihan daerah atau PLADA. Karena itu atlet diminta menjaga konsistensi latihan serta meningkatkan kemampuan teknik serta fisik juga mental agar mampu bersaing di tingkat nasional.
4: Ya, tentunya ini menjadi hal yang harus dipersiapkan lebih jauh lagi, terutama untuk para atlet yang memperoleh medali, karena akan diproyeksikan untuk mengikuti PON pada tahun 2028. Sehingga hasil ini bisa menjadi acuan dalam mempersiapkan para atlet nantinya untuk bisa berlatih secara mandiri ataupun terpusat pada pelatih yang akan diselenggarakan pada beberapa waktu mendatang.
0: Selain pembinaan atlet, Prayogi juga menyoroti sejumlah evaluasi dalam pelaksanaan Lomba Dayung Porprov ke-12 NTB 2026 lalu. Beberapa aspek yang masih perlu dibenahi meliputi standarisasi peralatan pertandingan dan juga kesiapan venue yang dinilai masih menjadi tantangan.

Kabupaten Dompu membuktikan diri sebagai salah satu daerah penghasil atlet olahraga full body contact di NTB. Pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-12 NTB 2026, tiga cabang olahraga tarung menjadi penyumbang terbesar medali emas bagi kontingen Dompu, yakni tarung derajat, Muay Thai, dan juga tinju. Cabang olahraga tarung derajat tampil sebagai penyumbang emas terbanyak dengan raihan 5 medali emas, disusul Muay Thai dengan 4 medali emas, serta tinju yang menyumbangkan 3 medali emas. Prestasi tarung derajat semakin sempurna setelah kontingen Dompu menutup pertandingan dengan koleksi 5 medali emas dan 1 medali perak, serta 4 medali perunggu, sekaligus mengantarkan Kabupaten Dompu meraih juara umum pada cabang olahraga tersebut. Ketua Pengurus Cabang Olahraga Tarung Derajat Kabupaten Dompu, Abdul Khair, mengatakan capaian tersebut menjadi bukti bahwa Dompu memiliki tradisi kuat dalam melahirkan atlet-atlet olahraga bela diri. Disiplin latihan yang tinggi, semangat para atlet, serta komitmen para pelatih mampu melahirkan atlet-atlet tarung derajat yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Ia menjelaskan salah satu kekuatan utama tarung derajat Dompu adalah sistem regenerasi atlet yang berjalan secara berkesinambungan. Pencak tidak pernah mengalami kekurangan atlet potensial karena proses pembinaan dilakukan sejak usia dini dan juga terus berlapis. Sistem pembinaan tersebut, kata Abdul Khair, menjadi kunci keberhasilan tarung derajat Dompu dalam mempertahankan tradisi juara dari satu kejuaraan berikutnya.

pendengar, demikian dinamika olahraga minggu ini. Saya Fatmawati bersama seluruh tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita jumpa lagi dalam dinamika olahraga pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Bersatu, karena informasi dan inspirasi, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat baru berhasil menjual 16 dari 29 unit mobil bekas kendaraan dinas yang dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPK NL Mataram. Dari hasil lelang tersebut, pendengar, pemerintah daerah memperoleh pemasukan sebesar 1.335.434.000 yang seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah. Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPK NL Mataram, Fatih Ghazali, mengatakan seluruh kendaraan yang telah laku telah dilunasi oleh pemenang lelang. Kira-kira ada 16 unit yang laku dan seluruhnya sudah dilunasi. Dan nilai penjualannya mencapai 1.335.000.000, kata Fatih di Mataram pada hari Sabtu 1 Agustus 2026. Kendaraan yang berhasil terjual dinominasi Toyota Kijang Innova. Selain beberapa unit Nissan X-Trail, Honda City, Toyota Vios, dan Honda Accord. Seluruh pembayaran tuntas kendaraan diserahkan kepada pemenang lelang melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Ah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
1: Itu aku kan.
0: Apa?
1: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Bisa aja kamu pentul jilbab.
2: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

Ya, pendengar, berdasarkan informasi yang saya lansir dari website kami di rri.go.id, meski demikian masih terdapat 13 unit kendaraan yang belum mendapatkan pembeli. Nilai limit keseluruhan mencapai Rp1.023.521.000. Kendaraan yang belum laku sebagian besar juga merupakan Toyota Kijang Innova. Menurut Fatih, salah satu penyebab minimnya peminat adalah harga limit yang dinilai masih terlalu tinggi dibandingkan harga yang diharapkan para peserta lelang. Beliau menjelaskan harga limit kendaraan yang ditetapkan Pemprov NTB bervariasi, mulai sekitar Rp50 juta hingga Rp100 juta per unit, menyesuaikan kondisi masing-masing kendaraan.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu? Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram. Pro 1 RRI

0: orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting.
1: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
2: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
2: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
3: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
4: Apa yang paling berkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasarkan agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang menaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam. Ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama, itu ikut terharu gitu tuh.
3: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
0: Dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang berkembang.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang